Al-Sabil, bunga hati teman Produa. Karena kalau kita bahas bunga hati di pagi hari, teman Produa bikin tambah berbunga-bunga. Oke, kita lanjut aja nih baca informasi untuk edisi hari ini aja teman Produa ya. Dilansir dari RRI.co.id, kabar Banda Aceh, teman Produa memiliki emosi yang stabil itu merupakan salah satu kunci untuk menjalani kehidupan yang sehat dan juga produktif nih. Jadi orang dengan emosi yang stabil umumnya itu mampu mengelola perasaan, menghadapi tekanan, serta mengambil keputusan dengan lebih bijaksana. Menariknya teman Produa, kestabilan emosi seringkali itu dapat dikenali dengan atau dari kebiasaan yang dilakukan sejak pagi hari ya. Jadi rutinitas di pagi hari yang positif itu bisa aja nih teman Produa menjaga suasana hati sepanjang hari katanya. Salah satu ciri orang yang emosinya stabil adalah tidak terburu-buru saat melakukan atau memulai aktivitas di pagi hari. Jadi mereka biasanya dengan waktu yang cukup sehingga tidak merasa panik atau tertekan dengan memberikan waktu bagi diri sendiri untuk bersiap. Jadi mereka memulai dengan hal yang atau berpikiran yang lebih tenang dan fokus. Kebiasaan ini itu membantu mengurangi rasa stres yang memiliki atau yang sering muncul akibat keterlambatan atau persiapan yang kurang matang. Dan selain itu juga nih teman Produa, orang yang memiliki kestabilan emosi cenderung meluangkan waktu untuk bersyukur dan melakukan refleksi singkat di pagi hari ya. Jadi kebiasaan sederhana seperti mengingat hal-hal positif dalam hidup itu membantu meningkatkan suasana hati dan membangun pola pikir yang lebih optimis. Jadi sikap bersyukur itu juga membuat seseorang lebih mampu menerima berbagai situasi terjadi sepanjang hari tanpa mudah terpancing sama emosi negatif. Jadi benar teman Produa ya, segala sesuatu seperti emosi atau suasana hati itu diawali dengan pagi hari. Kalau pagi harinya udah terburu-buru, kurang semangat, pagi hari udah lesu, pagi hari udah overthinking, itu pasti bawaannya tidak baik. Tapi cobalah di pagi hari itu melakukan aktivitas dengan keikhlasan, dengan ketenangan, dengan persiapan yang matang, pasti suasana hati juga lebih asik dan lebih tenang teman Produa. Nah kalau kamu setuju gimana nih? Apakah pagi harinya buru-buru atau pagi harinya dengan persiapan penuh?

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Teman terbaik kamu.

Hai teman produa, masih dengan aku Ilmar di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Masih di pagi hari, teman produa, udah pada kelihatan nih teman-teman yang udah pakai baju seragam sekolahnya ya. Udah mulai berangkat sekolah teman produa, apapun aktivitasnya, hati-hati di jalan ya. Pelan-pelan aja teman produa, semoga selamat sampai tujuan. Lagunya Run selalu bersama, kayak kita nih, selalu bersama sampai jam 10 nanti gitu ya. Oke, teman produa, jadi orang yang emosional stabil itu akan mendengarkan atau memperhatikan tubuh mereka lebih dahulu di pagi hari. Jika mereka merasakan energi sedang rendah, mereka akan menyesuaikan kegiatan di pagi harinya. Misalnya tidur lebih lama sekitar 10 menit dari biasanya, menyeduh minuman hangat, atau hal lainnya yang bisa bisa dilakukan atau menenangkan jiwa mereka. Jika mereka butuh menyendiri, mereka akan memberikan waktu bagi diri mereka untuk mengolah emosinya, teman produa. Dan yang tidak kalah penting teman produa, individu yang emosinya stabil biasanya membatasi paparan informasi yang dapat memicu kecemasan sesaat setelah bangun tidur. Dan mereka tuh lebih memilih fokus pada rutinitas pagi yang bermanfaat dibandingkan langsung tenggelam dalam berita atau media sosial. Dengan menjaga ketenangan pikiran sejak awal, itu mereka dapat mempertahankan emosi yang lebih seimbang sehingga mampu menjalani aktivitas dengan lebih produktif dan penuh percaya diri. Gitu teman produa, ini enggak nih, karena biasanya kita di pagi hari ini asik nungguin si dia ya, udah sarapan belum? Karena belum ditanyain jadi gak mood di pagi hari. Ya gak boleh ya teman produa, tetap harus semangat walaupun tidak dikasih semangat sama teman-teman. Tapi akan aku selalu kasih semangat buat kamu ya. Jadi kalau misalnya aku udah kasih semangat buat kamu di pagi hari, apalagi lagunya Run selalu bersama, apalagi ditunggu teman produa, tetap happy, tetap enjoy. Next, kita muterin dulu lagunya dari Putri Aryani, Berdaya Diri, untuk menemani pagi kamu di Sepada. Selamat pagi teman produa.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Memprodu masih dengan aku Ilmar Sidis 2,6 FM. Ya, kita lanjut baca informasi untuk edisi hari ini atau Memprodu ya. Dilansir dari rri.co.id KBRN Banda Aceh, perjalanan kaki semakin populer sebagai aktivitas fisik yang mudah dilakukan untuk menjaga kesehatan kamu, teman Produ. Tren menghitung jumlah langkah harian itu melalui jam pintar maupun aplikasi kesehatan di telepon genggam mendorong banyak orang untuk mencapai target 6.000 hingga 10.000 langkah setiap harinya, teman Pro 2. Popularitas aktivitas ini tidak lepas dari kemudahannya. Berjalan kaki tidak memerlukan peralatan khusus maupun biaya tambahan. Cukup dengan meluangkan waktu di sekitar rumah, tempat kerja, atau ruang terbuka publik, seseorang sudah dapat memperoleh berbagai manfaat dari kesehatan berjalan kaki, teman Pro 2. Jadi juga Kementerian Kesehatan, teman Pro 2, melalui gerakan masyarakat hidup sehat Germas ya, terus mengajak masyarakat untuk membiasakan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari ya. Jadi aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin itu diketahui berperan dalam menjaga kebugaran tubuh, jadi meningkatkan kesehatan jantung serta membantu mencegah berbagai penyakit yang tidak menular seperti diabetes, hipertensi dan juga obesitas, teman Pro 2. Di antara berbagai jenis fisik, teman Pro 2, berjalan kaki itu menjadi salah satu pilihan paling penting, mudah dilakukan oleh banyak atau hampir semua kalangan. Salah satunya adalah anak-anak gitu, teman Pro 2. Selain praktis, aktivitas ini juga dapat disesuaikan dengan kondisi dan juga kemampuan masing-masing individu, teman Pro 2. Kira-kira kamu sudah berjalan kaki berapa ribu langkah, teman Pro 2? Kalau sudah beribu-ribu langkah, kayaknya harus ditambah lagi puluhan ribu. Oke, jadi buat kamu teman berdua yang mau memulai berjalan kaki, mulai dari hal kecil dulu, nanti akan terbiasa dan akan lebih sehat lagi, teman berdua. Boleh dong sharing ke kita gimana perjalanan kaki kamu, teman berdua, atau pengalaman berjalan kaki kamu. Langsung aja DM kita di @berdua Banda Aceh, ntar kita bakalan sharing bareng.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

bahas ya gimana sih manfaat dari berjalan kaki ya. Jadi menariknya sejumlah penelitian menunjukkan bahwa manfaat berjalan kaki itu tidak semata-mata ditentukan oleh pencapaian target 10.000 langkah per hari, teman Pro 2. Kajian yang dipublish dengan dalam European Journal of Preventive Cardiology itu menemukan bahwa berjalan sekitar 4.000 langkah setiap hari itu sudah berkaitan dengan penurunan risiko kematian akibat berbagai penyebab. Manfaat tersebut bahkan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah langkah yang ditempuh, teman Pro 2. Selain jumlah langkah dan juga pola berjalan itu juga berpengaruh terhadap kesehatan. Jadi studi dari Universitas Sydney yang dipublishkan dalam Annals of Internal Medicine menunjukkan bahwa berjalan kaki selama 10 hingga 15 menit secara berkelanjutan itu memberikan manfaat kesehatan jantung yang lebih baik dibandingkan berjalan dalam sesi-sesi pendek, teman Pro 2. Meski demikian, para ahli kesehatan menilai target 6.000 hingga 10.000 langkah itu tetap dapat menjadi motivasi yang baik untuk mendorong masyarakat lebih aktif bergerak. Selain membantu membakar kalori, berjalan kaki secara rutin itu juga bermanfaat untuk meningkatkan kebugaran jantung, memperkuat otot dan tulang, serta mendukung kesehatan mental, teman Pro 2. Jadi juga Kementerian Kesehatan juga meningkatkan bahwa gaya hidup kebiasaan duduk terlalu lama itu dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan. Karena itu masyarakat dianjurkan untuk menyempatkan diri bergerak secara berkala, termasuk dengan berjalan kaki di sela-sela aktivitas sehari-hari, dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat. Jadi berjalan kaki itu menjadi pilihan olahraga yang sederhana namun efektif, teman Pro 2. Selain mudah dilakukan dan tidak memerlukan biaya lebih besar, kebiasaan ini juga dapat menjadi investasi jangka panjang untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup. Kira-kira hari ini kamu sudah berjalan berapa ribu langkah, teman Pro 2?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pada suatu ketika,
4: ya, masuk.
5: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
4: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
5: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
3: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif.
4: Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong

0: kantin.
1: Ngerti wae.
0: Ya wis lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
0: Iyalah nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
0: Mantap.
2: Bangun, udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
3: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
3: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
2: Udah mumpung masih muda, mikir lo dek, meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Spada!
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.

Pradua masih dengan aku Ilmar sih di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gimana nih teman Pradua, gak kerasa ya? Tadi perasaan aku nemenin kamu di subuh hari, tiba-tiba udah jam 9 aja nih teman Pradua. Artinya apa? Artinya semakin kita bersama, semakin waktu akan berjalan. Asik gitu ya. Oke, tadi lagunya Noah, Di Atas Normal teman Pradua. Gak kerasa udah jam 9 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Masih banyak sekali informasi yang bakal aku berikan buat kamu di pagi hari ini dengan lagu-lagu pilihan yang udah aku putarin. Tadi lagunya ada lagu Maudie Ayunda, Biar Ku Simpan Rasa Ini. Ada juga lagunya dari Liodra dan Andi Rianto, Sang Dewi. Ada juga lagunya Noah, udah kita puterin. Ada juga lagunya Aziz Hendra yang udah kita puterin juga teman Pradua. Next, kita muterin dulu lagunya dari Isyana Sarasvati di teman Pradua, Kau Adalah. Ini juga fiturin dari Rai Putra ya, untuk menemani sepada kamu. Selamat pagi teman Pradua.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Itu memprodu yang gak kerasa dari jam 9 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Dan kamu masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM. Waduh teman produ, kita lanjut baca informasi untuk edisi hari ini. Dilansir dari rri.co.id KBRN Banda Aceh. Lari itu menjadi salah satu olahraga sederhana yang mudah dilakukan dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Tadi udah jalan ya teman produ. Ternyata lari itu juga bermanfaat ya. Jika dilakukan secara rutin dengan teknik yang tepat, lari itu dapat membantu menjaga kebugaran tubuh sekaligus mencegah berbagai penyakit kronis. Salah satu manfaat utama lari adalah membantu menurunkan berat badan. Aktivitas ini mampu membakar kalori dalam jumlah besar, terutama jika dilakukan dengan intensitas tinggi dan durasi yang cukup. Semakin cepat dan jauh seseorang berlari, maka semakin besar juga kalori yang terbakar. Rutin berlari juga dapat membantu mencegah obesitas, teman produa. Jadi kamu pilih yang mana nih? Pilih lari atau pilih berjalan? Kalau kamu punya pengalaman berlari, boleh dong sharing ke kita. Kalau kamu juga punya pengalaman berjalan, boleh dong sharing juga ke kita di @produa Banda Aceh. Ntar kita bakalan sharing baru. Dan buat kamu teman produa yang punya pengalaman yang bisa menurunkan berat badan secara drastis dan juga cepat, kamu juga boleh komen dong gimana tips and triknya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.

Produa Grenade. Itu 2010 ya teman Produa ya, lagunya jadi Bruno Mars. Ini juga dipopulerkan dan di cover oleh Fatin dulunya ya, dan ini juga sempat viral pada waktunya. Oke, teman Produa, gak kerasa udah di jam 9 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya ini aku juga harus pamit teman Produa. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi. Next kita bakalan jumpa lagi next time ya teman Produa. Jangan lupa juga bersyukur untuk edisi hari ini. Langsung aja aku masih pamit. Always try to be better, believe yourself to the best, but don't think that you are the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Selamat siang nih teman Pro2 dimanapun kamu berada dan terus stay tune di 90.6 MHz. Barang aku Juli di sini akan terus menemani kamu hingga pukul 15 nanti. Dan seperti biasanya teman Pro2, di kesempatan siang ini aku hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani siang kamu bersama keluarga dengan informasi-informasi terupdate yang pastinya sesaat lagi. Nah, tetap stay tune bersama Pro2 Ribanda Aceh, barang aku Juli Abdul featuring The Coffee. Kabur aja dulu.

teman Pro2, gimana nih kabarnya? Pasti seru banget ya kalau ngomongin Piala Dunia 2026. Nah, buat kalian nih yang udah gak sabar nunggu kick off, catat ya tanggalnya pada 11 Juni 2026. Pesta sepak bola terbesar di dunia resmi bergulir sampai finalnya di tanggal 19 Juli 2026. Edisi kali ini pertama kalinya diikuti oleh 48 negara dan main di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Seru banget kan? Tapi gak cuma itu loh, Pro2 FM, kamu juga punya program spesial buat kalian yang haus konten bola. Sebelum Piala Dunia mulai, ada Deep Tech ya, setiap Sabtu jam 9 pagi. Obrolan mendalam sama para fanatik dan juga pecinta sepak bola yang pastinya. Lalu juga ada variety show setiap minggu jam 8 pagi, bahas produk UMKM, olahraga Indonesia, sampai klub dan standar-standar kelas dunia yang pastinya. Oke, saat Piala Dunia berlangsung di 13 Juni sampai 18 Juli, ada VAR visual asal review setiap minggu jam 11.30. Itu akan bahas tentang hal-hal ringan dan lucu di luar teknik pertandingan. Kayak gaya rambut pemain atau drama di tribun penonton yang pastinya ya. Dan yang paling seru nih ada Gliball, yaitu gila bola setiap Sabtu dan Minggu, di mana penyiar ngobrol dan debat sama AI ya. Oke, teman Pro2, walaupun lapangannya jauh di sana, semangat kita tetap menyala di sini. Jangan lewatkan cerita serunya di Pro2 FM, teman terbaik kamu buat ngerayain Piala Dunia yang pastinya.

Tomorrow dari mana pun kamu berada, terus stay tune di 92,6 MHz. Terima kasih buat yang sudah request tadi, ada Kak Lara yang sudah minta satu lagu Raja Olivia Roger ya. Dan untuk kesempatan siang ini juga kembali request darinya Todarus ya, dengan lagu yang dimintakan dari Mahal ini dengan Restu. Langsung aja kita dengarkan. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

para fanatik dan juga pecinta sepak bola yang pastinya. Lalu juga ada variety show setiap minggu jam 8 pagi, bahas produk UMKM, olahraga Indonesia sampai klub dan standar-standar kelas dunia yang pastinya. Oke, saat Piala Dunia berlangsung di 13 Juni sampai 18 Juli ada VAR visual asal review setiap minggu jam 11.30. Itu akan bahas tentang hal-hal ringan dan lucu di luar teknik pertandingan. Kayak gaya rambut pemain atau drama di tribun penonton ya pastinya ya. Dan yang paling seru nih ada Gliball, yaitu gila bola setiap Sabtu dan Minggu di mana penyiar ngobrol dan debat sama AI ya. Oke, teman Prodo, walaupun lapangannya jauh di sana, semangat kita tetap menyala di sini. Jangan lewatkan cerita serunya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu buat ngerayain Piala Dunia yang pastinya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, oke. Wah, mantep ya.

0: ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Hai teman Pradua, yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, FIFA segrup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
4: Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Yordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke, nah ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Meroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?
5: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun, sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurst melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92,6 MHz ya. Itu dia lagu-lagu hiburan sudah kuhadirkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya. Informasi ini juga tentang pengaruh gadget bagi tumbuh kembang si anak. Nah, biasanya kan orang tua yang sibuk ini kan sering banget ya ngasih gadget untuk anaknya gitu ya. Padahal itu ada pengaruhnya juga loh. Nah, gadget ini sebenarnya ya kan juga banyak banget manfaat bagi orang yang benar-benar dan tepat penggunaannya. Lagi banyak banget juga dampak negatifnya bagi orang-orang yang tidak tahu cara penggunaannya gitu ya. Nah, di sini ya ada bahaya gadget bagi anak itu dapat menimbulkan masalah kesehatan mental dan perubahan perilaku hingga depresi ya. Dan di mana juga dengan anak sering nonton gadget itu juga menjadi agresif dan mudah tersinggung jika orang tua itu memberi mereka akses penggunaan ponsel atau tabletnya. Jadi kalau memang dibatasi waktu dia bakal marah gitu ya. Nah, di sini juga akan berpengaruh keterampilan lainnya, khususnya dalam hal menahan diri, berpikir dan mengendalikan emosi. Padahal keterampilan itu kan membentuk dasar untuk kesuksesannya di masa depan yang pastinya ya. Oke, yang berikutnya di sini kalau anak keseringan nonton gadget, anak-anak itu dapat mengembangkan berbagai masalah mental ya. Seperti kecemasan, kesepian, rasa bersalah, isolasi diri gitu ya. Nah, dimana depresi juga akan terjadi, bahkan perubahan suasana hati. Paparan terhadap gadget juga dapat meningkatkan resiko ADHD dan juga bisa disebut dengan autisme pada anak-anak loh, teman Pro 2. Oke, dampak tersebut sebenarnya bisa diatasi dengan berbagai cara seperti membuat jadwal bersama anak gitu ya, nonton bareng, bermain bareng gitu ya. Orang tua itu merupakan role model loh sebenarnya untuk anak di rumah. Nah, mereka juga akan mencontohkan orang tuanya. Teman Pro 2, itu dia sekilas informasi yang sudah aku pilihkan, semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegaru sih!
1: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Kamu tahu nggak? Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92 dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92.6 Penjahat. Ya itu dia, lagu-lagu hiburan juga sudah mengantarkan kita nih ke pukul 12:02 waktu Indonesia Barat, yang pastinya buat kamu sedang santap siang bersama keluarga tercinta. Menga menu yang dipilihkan di hari ini, menu favorit dan kesayangan kamu semuanya. Tetap stay tune karena nanti juga ada informasi terbaik yang kuhadirkan buat kamu kembali. Sebelumnya kita juga akan mendengarkan dulu beberapa lagu-lagu hiburan yang sudah kupilihkan.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, antara stay tune di 92,6 MHz. Aku lagi pun sudah kuhadirkan, semoga bisa menghibur kamu. Kamu di sini juga akan mendapatkan satu informasi yang bagus banget ya, yang sudah kupilihkan. Ada beberapa tanda mengenali alergi susu pada anak. Buat kamu yang punya bayi dan balita, boleh disimak ya, semoga bisa bermanfaat. Di sini tingkat keparahan reaksi alergi yang dialami anak terhadap susu dapat bervariasi. Meskipun satu reaksi awal cenderung ringan, tetapi reaksi selanjutnya itu bisa jadi parah dan bahkan mengancam jiwa. Kira-kira tanda-tanda alergi susu yang biasa dialami anak apa-apa aja ya? Yang pertama itu diare, ya. Hal itu dikarenakan saluran pencernaan bayi yang tidak dapat menerima bahan gula alami yang senyawa dihasilkan oleh susu. Kondisi ini bisa menyebabkan anak lemah karena kekurangan air. Oke, di mana juga nafas berbunyi, perutnya kembung, bintik merah di kulit, batuk-batuk, bayi juga bisa menangis ketika menelan susu, bengkak pada wajah, mata memerah, bahkan bisa terjadi muntah. Muntah ini terjadi sesaat setelah anak mengkonsumsi susu sapi, juga perlu diwaspadai karena ini bisa menjadi tanda lain dari kondisi alergi susu, teman Pro 2 ya. Oke, itulah beberapa gejala yang dapat langsung dialami anak ketika mengkonsumsi susu sapi. Namun tidak hanya itu, gejala juga dapat dialami dalam waktu beberapa lama setelah anak mengkonsumsi susu sapi. Misalnya munculnya darah pada feses, kram perut, mata dan hidung yang berair, hingga kolik ya. Itu, semoga informasi ini bermanfaat buat kamu semuanya. Laku lagi berang, kembali kita dengarkan.

teman Pro2, gimana nih kabarnya? Pasti seru banget ya kalau ngomongin Piala Dunia 2026. Nah, buat kalian nih yang udah nggak sabar nunggu kick off, catat ya tanggalnya pada 11 Juni 2026. Pesta sepak bola terbesar di dunia resmi bergulir sampai finalnya di tanggal 19 Juli 2026. Edisi kali ini pertama kalinya diikuti oleh 48 negara dan main di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Seru banget kan? Tapi gak cuma itu loh, Pro2 FM, kamu juga punya program spesial buat kalian yang haus konten bola. Sebelum Piala Dunia mulai, ada Deep Tech ya, setiap Sabtu jam 9 pagi. Obrolan mendalam sama para fanatik dan juga pecinta sepak bola yang pastinya. Lalu juga ada variety show setiap minggu jam 8 pagi, bahas produk UMKM, olahraga Indonesia, sampai klub dan standar-standar kelas dunia yang pastinya. Oke, saat Piala Dunia berlangsung di 13 Juni sampai 18 Juli, ada VAR visual asal review setiap minggu jam 11.30. Itu akan bahas tentang hal-hal ringan dan lucu di luar teknik pertandingan. Kayak gaya rambut pemain atau drama di tribun penonton ya pastinya ya. Dan yang paling seru nih ada Gliball, yaitu gila bola setiap Sabtu dan Minggu, di mana penyiar ngobrol dan debat sama AI ya. Oke, teman Pro2, walaupun lapangannya jauh di sana, semangat kita tetap menyala di sini. Jangan lewatkan cerita serunya di Pro2 FM, teman terbaik kamu buat ngerayain Piala Dunia yang pastinya.

Oke teman Pro2, dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92,6 PKHS. Ya itu dia lagu-lagu hiburan juga sudah mengantarkan kita pukul 14 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat ya. Di siang ini khususnya buat kamu yang sedang melakukan beberapa kegiatan, semoga berjalan lancar sesuai dengan harapan kamu. Dan untuk siang ini juga teman Pro2 masih dengan lagu yang aku pilihkan, semoga lagu favorit dan kesayangan kamu, Malik dengan Aduh.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini teleponan pakai bahasa daerah.
0: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Teman terbaik.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat siang menjelang sore teman Pradua dimanapun kamu berada. Balik dengan aku Salsa di sore ceria ini ya. Masuk nanti di jam 4 kita akan ada talk show seperti biasa hari Kamis teman Pradua. Osi obrolan santai islami. Just like that, I'll make my own mistake. Lagi marak ya, kayaknya semua orang sedang membicarakan hal-hal yang hangat-hangat ini teman Pradua, sama kayak fit aku nih, aku kurang fit juga teman Pradua ya. Apa faktor karena informasi yang kebanyakan ini ya. Tapi teman Pradua ya, emang dolar itu sedang naik-naiknya. Kita gak berharap makin naik ya. Aduh. Lewat di beranda katanya kita ya jangan resign dulu karena angka PHK di Indonesia per April 2026 aja makin naik loh teman Pradua. Bayangin 15.000 pekerja di PHK. Dan kabarnya data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan kalau Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi ya, mencapai 3.339 orang. Wow, atau sekitar 21,65% dari total kasus PHK nasional ini ya. Dan angka ini menjadikan Jawa Barat sebagai wilayah yang paling berdampak gelombang pemutusan kerja pada awal tahun ini. Sebuah nasihat yang apa ya untuk kamu teman Pradua yang mikir-mikir buat resign, coba pikir dua kali dulu deh. Dinikmati dulu ya teman Pradua. Oke, di santai sore ceria nanti bakalan terus aku temani kamu teman Pradua sampai jam 6. Aku mau putarin aku JJ ya. Aku JJ dengan lagunya Lihat Kebunku.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2 di kota Cirebon ya. Faktor dari tahu sendiri dolar meningkat ya, dan naik kondisi ini memicu meningkatnya juga minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia. Jadi selain tergiur peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, nilai tukar dolar yang menguat dinilai memberikan keuntungan tambahan saat hasil kerja mereka dikirim ke keluarga di Indonesia. Tentunya masyarakat juga berpikir ya teman Pradua, bagaimana bisa bekerja tapi juga mendapatkan penghasilan yang ya lumayan gitu dengan cara bekerja di luar negeri. Data Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon mencatat hingga Mei 2026 ada sebanyak 132 warga sudah mendaftarkan diri sebagai calon PMI. Dan angka ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat yang melihat langsung kerja di luar negeri sebagai solusi untuk meningkatkan taraf hidup.

Malaysia menjadi negara tujuan terbanyak teman pro 2 dengan 42 calon pekerja migran, disusul dengan Taiwan sebanyak 40 orang, kemudian Singapura 22 orang, juga Hong Kong 15 orang.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dari manapun Anda berada, Anda baru saja mendengarkan Beranda Asta Cipta Nasional atau Beranda Asta Cipta Berjaringan melalui RRI Pusat Jakarta. Di sore hari ini saya harus akan menemani Anda hingga tuntas bersama

0: Gak ada suara sih. Streaming, streaming, coba streaming.
1: Ini streaming ya? Oke, BFC.
0: Ini betul nih PC-nya. Coba sekarang dah. Cek. Suara apa tuh?

0: Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan tolong.
1: Ada banyak organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: سبحان الله.
1: Mulai terus ya.
0: وبحمده.
2: OSI, obrolan Islami, tambah ilmu, tambah amal.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat sore teman pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali di obrolan seru santai Islami alias OSI di edisi hari ini 4 Juni 2026. Di kesempatan kali ini teman pro 2, kita akan membahas fenomena fatherless bersama Kak Anita Savitri SPSI Konselor. Halo Kak Anita, sudah lama ya, minal izin wal faizin ya. Momen-momen lebaran masih ada tentunya. Dan menarik sekali di kesempatan kali ini kita akan mungkin menambahkan insight juga buat teman pro 2 bagaimana fenomena fatherless ini terutama bagi anak muda ya, dan anak muda yang akan menjadi orang tua selanjutnya Kak Anita ya. Bagaimana fenomena fatherless ini yang mana artinya kekurangan peran ayah gitu ya. Dan bagi teman pro 2 yang mungkin ada pertanyaan, boleh banget untuk WA kita di 0811 6713 9926. Oke, kita mulai dari apa dulu Kak Anita, dari tema ini ya. Ayah dulu
3: kali ya. Ya,
1: fenomena.
3: Namanya fenomena itu kan ada kejadian tapi tidak terekspos secara sempurna. Nah, fenomena fatherless ini sebenarnya sejak dahulu kala itu, bukan dahulu kala ya, sejak beberapa tahun yang lalu itu kan Indonesia memang disebut fatherless country, negara tanpa ayah gitu. Dalam artian apakah banyak anak yang terlahir tanpa ayah? Bukan. Definisi tanpa ayah itu adalah ayah ada, tapi ayah tidak berperan dan berfungsi secara maksimal di dalam rumah. Tergantung kepada bagaimana kita melihat ini. Kalau saya kan lebih melihat itu dari sisi psikologis, dari sisi tumbuh kembang. Apa yang didapatkan oleh anak-anak menuju ke remaja ketika dia hidup, dibesarkan sampai dengan mendulang cita-cita, itu peran ayahnya minim sekali. Artinya kurang sekali adanya peran ayah. Dan secara fenomena di Aceh ini sudah mulai sangat-sangat banyak sekali remaja kita itu yang mengeluh. Kebetulan saya punya media sosial yang lumayan dikenal ya, di kalangan remaja. Jadi setiap saya buka konsultasi online selalu ada yang japri, saya adalah remaja dengan fatherless, saya adalah remaja dengan motherless. Nah, itu sudah menjadi fenomena gunung es di Indonesia, khususnya di Aceh.
1: Wow, jadi kalau ngelihat anak-anak muda sekarang yang mungkin ya sibuk sana sini, tapi sebenarnya kesibukan yang mereka maksud itu biar apa ya, Kak Anita, bisa dibilang pelarian juga ya, gitu. Nah, kalau salah-salah pelarian kan bahaya juga ke mereka ya.
3: Betul, karena kan pada dasarnya ada tiga kepribadian yang melekat ini pada remaja. Yang pertama kan kepribadiannya flight. Jadi ketika dia mendapatkan segala sesuatu di dalam rumah itu yang tidak sesuai dengan maunya dia, dia flight. Flight ke hal yang lain. Kalau dia flagnya ke yang positif, is okay. Dia menjalankan hobi, melakukan hal-hal yang menguntungkan, mengkaji potensi, okay. Kalau dia flagnya ke games yang berbayar, games yang ke judol, mohon maaf, kemudian ke mohon maaf ini ya, ke pornografi, ke free sex, ke yang lagi viral, ke LGBT, segala macam. Nah, itu adalah pelarian yang diambil oleh mereka untuk meng-cut off sebenarnya luka yang ada di dalam diri mereka sendiri gitu. Itu tanpa disadari terjadi. Nah, yang pertama flight, yang kedua fight. Fight itu ketika ada masalah di dalam rumah, remaja itu ngelawan. Sebenarnya kalau ditanya sama saya, bagus flight atau fight? Lebih bagus fight. Anak yang melawan ketika ada masalah di rumah, ketika dibilangin dia membantah, lebih bagus yang fight. Karena kita tahu problemnya. Dan cenderung anak yang fight itu tidak menyembunyikan dan tidak lari ke tempat yang lain. Yang ketiga, freeze. Nah, yang paling bahaya sebenarnya freeze. Suka, tidak suka, dia pendem. Senang, tidak senang, dia semuanya dibekukan di dalam diri dia gitu. Sehingga luka itu makin lama menjadi luka batin yang kronis, yang menahun, yang sulit untuk kita sembuhkan. Ujuk-ujuk datang, "Bu, saya emosi saya tidak stabil. Saya bermasalah di mana-mana, saya selalu mudah sekali tersulut emosi." Nah, misalnya, itu enggak ada bahasa tiba-tiba saya sering marah, tiba-tiba saya sering menangis, itu enggak ada. Emosi itu enggak pernah muncul secara tiba-tiba sebenarnya. Tapi kita sudah memupuk nih dari lama nge-freeze sampai pada akhirnya unconscious kita gak sanggup lagi. Dia kan punya kapasitas ya untuk menampung itu semua. Akhirnya meledak.
1: Makanya kalau ada orang bilang itu wataknya pemarah, padahal mungkin bisa di cross check ada penyebabnya ya gitu.
3: Iya. Gini Kak Salsa, kita harus bedain antara karakteristik, watak, dan habit.
1: Okay.
3: Nah, itu tiga hal yang sangat-sangat berbeda secara psikologis. Kalau kita bilang wataknya itu emosional.
1: Okay.
3: Sebenarnya itu bukan wataknya yang emosional. Wataknya keras, karakteristiknya itu orangnya emosional. Gitu. Habitnya, kebiasaannya marah-marah.
1: Okay.
3: Nah, seperti itu. Jadi harus dibedakan yang mana watak, yang mana karakteristik, yang mana kebiasaan yang dia munculkan. Begitu.
1: Jadi ketika mungkin ngelihat ada anak yang temperamental seperti itu, kan orang-orang di sekeliling juga, ini pasti orang rumah juga kayak gini nih, makanya anaknya kayak gini nih ya.
3: Iya,
1: karena banyak bener. Ya pandangan-pandangan seperti
3: iya,
1: itu.
3: Betul. Karena kan dibilang buah jatuh
1: dari pohonnya,
3: tahu tak jauh dari pohonnya.
1: Oke, tapi kenapa ya Kak Anita fatherless ini terjadi gitu? Apakah ayah ini memang tidak sanggup mengambil peran, atau ada rasa gengsi juga mungkin, atau apa itu?
3: Iya, sebenarnya kenapa dulu, maksudnya gini, peran orang tua itu dalam parenting itu sangat penting. Artinya kalau dibilang orang tua, parenting harusnya dua-dua ya. Namanya parent kan ada ayah dan ibu. Tapi coba pergi ke seminar parenting, isinya siapa?
1: Wah, ibu-ibu. Aduh.
3: Isinya para bunda-bunda. Jadi setiap seminar parenting itu, saya juga sering ngisi seminar parenting di TK, di PAUD, di SD, di SMP. Parenting itu yang datang hampir rata-rata itu semuanya ibu-ibu. Artinya ada pergeseran nilai yang harus kita kembalikan sekarang ke masyarakat, bahwa peran dari ayah itu bukan hanya pencari nafkah. Tapi anak-anak sekarang itu butuh lebih banyak hadirnya ayah. Dari mana anak belajar bertanggung jawab? Dari ayah. Dari mana anak belajar keberanian? Dari ayah. Karena kenapa dari ayah? Karena ayah itu adalah sosok laki-laki, pemberani, pengambil keputusan, harusnya ya, harusnya. Kemudian sosok yang disegani. Gitu. Kalau dulu kan kita, masa-masa kita ya, kalau melihat ayah itu kan kayak melihat sosok yang disegani dan ditakuti. Sampai kita, kalau ayah kita di pintu depan, mungkin kita di pintu belakang kalau kita buat kesalahan. Tapi kan pergeseran nilai sekarang itu jadi berubah, Kak Salsa. Gak boleh anak dimarahin,
1: dipukul.
3: Gak boleh anak dipukul. Kalau ada orang tua yang keras itu apa? VOC ya?
1: Oh, zaman dulu ya.
3: VOC,
1: gaya
3: parenting VOC. Sebenarnya kalau kita belajar parenting sebenarnya, parenting itu harus tegas.
1: Oke.
3: Dia TTSK kan? Tegas, tega, konsisten, yang terakhir baru sayang. Itu metode parenting yang benar. Tapi yang diterapkan itu di awal sayang dulu. Alah, ya udahlah, hari ini gak apa-apa. Sayang juga dia udah capek dari pagi sekolah sampai sore. Tegasnya kapan-kapan saja. Kalau misalnya dia buat kesalahan baru tegas, gak bisa. Dalam parenting itu harus tegas terlebih dahulu. Artinya ayah dan bunda harus punya aturan di dalam rumah yang disepakati. Sehingga ketika kita menuntut anak kita, kamu itu harus santun sama orang tua, harus apa namanya, harus sopan, harus memenuhi semua kewajiban kepada orang tua. Nah, kita sebagai orang tua sudah terpenuhi enggak hak dan kewajiban sebagai orang tua yang kita berikan kepada anak? Nah, itu timbal baliknya udah banyak dilupakan sekarang.
1: Agak gimana gitu ya Kak Anita? Yeah.
3: Orang tua kan yang taunya saya adalah sosok dewasa, gak boleh disalahin.
1: Yeah.
3: Parenting, ya gak ada orang tua yang mengakui bahwa parentingnya salah, cara asuhnya salah. Gak ada orang tua yang mau mengakui itu. Nah, ketika kita menjumpai remaja di luar sana yang datang konsultasi, saya gak bisa terima Bu, trauma saya itu dari ayah saya.
1: Wow.
3: Terus kita sebagai konselor bisa apa? Haruskah kita bilang, ya memang takdir kamu memiliki ayah seperti itu? Nah, itu membuat mereka semakin terpuruk.
1: Yeah, yeah, yeah.
3: Kondisi-kondisi seperti itu yang harus difahami oleh orang tua sebenarnya. Kalau ingin mengubah perilaku anak, kita juga harus ada yang kita ubah. Tidak mungkin dalam sebuah konteks rumah tangga, konteks pengasuhan, itu tidak ada hubungannya satu sama lain. Begitu.
1: Jadi dampak ketika ayah menjadi ayah yang baru nih ya Kak Anita ceritanya, kan mungkin bisa dilihat dari kita persiapan ya. Ya mungkin nikah-nikah aja gitu ya. Tahu akan punya anak gitu, tahu nanti akan menyekolahkan anak. Tapi untuk sampai di titik memahami gitu ya. Kemudian melihat kan first apa anak pertama tentunya ya kan pasti ada perasaan nervous, perasaan takut bersalah seperti itu. Tapi ya udah diserahkan semuanya kepada ibunya gitu. Nah, fenomena seperti ini sering terjadi Kak Anita.
3: Iya. Dan kebanyakannya memang alasan para bapak-bapak, ya mohon maaf ya bapak-bapak ya, saya juga punya bapak di rumah, punya suami yang ya secara garis besar sama dengan bapak-bapak lainnya, yang ketika fungsi di dalam rumah itu istri sudah berperan, maka beliau tidak berperan lagi. Harusnya tidak seperti itu. Kita sebagai ibu di dalam sebuah konteks pengasuhan itu, kita juga harus ada proposal yang kita ajukan ke si ayah. Dan dia harus ada juknis pekerjaannya sendiri, tanggung jawab saya apa, tanggung jawab Anda apa gitu. Itu harus disepakati sebenarnya Kak Salsa. Memang kan anak pertama itu adalah sekolah bagi orang tua. Gagal dan berhasilnya anak pertama itu tergantung kepada orang tua. Tergantung kepada kita bagaimana mencetaknya. Kalau saya ibaratkan resep mendidik anak itu sama lebih kurang seperti kita buat kue. Kita buat kue kan semuanya kita ukur, kita timbang,
1: kita takar ya.
3: Kita takar. Bahkan telur gak boleh dingin, nanti gak kembang. Sodanya ada batas waktu, kemudian kita rendam dalam waktu yang sudah kita stopwatch. Artinya apa? Itu kan aturan. Untuk apa? Supaya kuenya adonannya jadi, kuenya enak, tidak keras dan bisa dinikmati. Masa sih kita ngasuh anak coba-coba?
1: Nah itu ya,
3: try error. Ya udah kamu les ini, ya udah kamu les ini, ya udah kamu ini. Kayaknya anak saya gini, lihat anak tetangga hafal, ya udah kamu hafizah aja. Lihat anak tetangga nyanyi, oh kamu les nyanyi aja. Lihat anak tetangga nanti temennya les renang. Masa sih kita untuk anak kita try error, mau sampai kapan kita try error?
1: Apakah fatherless ini juga terjadi karena patriarki, Kak Anita?
3: Nah, secara fenomena fitrah, kalau kita bilang, itu adalah model pengasuhan kolonial yang oleh kita bilang ya, moderat gitu. Banyak patriarki ini digeser fungsinya. Ayah itu sebagai figur pencari nafkah, ayah itu sebagai figur yang memerintah gitu, nggak boleh ada tarik ulur, tidak boleh ada pembantahan. Nah itu kan sebenarnya pergeseran yang digeser nilai-nilainya. Sementara kalau kita melihat bagaimana parenting Rasulullah kan tidak seperti itu. Kita adopsi apa ini? Patriarkinya dari mana? Nah kalau kita mau menarik ke belakang secara idola kita adalah parenting of Rasulullah Muhammad, itu tidak ada dalam aturan beliau melakukan parenting atau pengasuhan termasuk kepada cucu-cucu beliau. Tidak ada dengan yang patriarki yang kita baca-baca sekarang gitu. Makanya Saya tanya lagi, kalau memang fungsi ayah seperti itu, contohnya siapa? Karena semua ayah yang ada di dalam Al-Quran, Luqman, siapa lagi, yang tokoh-tokoh ayah yang ada di dalam Al-Quran, itu semuanya lemah lembut. Semuanya punya aturan. Semuanya punya ada aturan hitam putih. Nggak ada aturan dalam Al-Quran itu abu-abu. Boleh tidak, haram halal, nggak ada kan yang di jalur tengah.
1: Jelas semua ya.
3: Jelas semua. Artinya ketika kita berkomitmen rumah tangga, artinya visi misi ketika kita punya anak harus sudah jelas. Jangan kita siapkan resep buat kuenya waktu udah datang tamu. Anak lahir, dia besar, baru kita bilang, ini salah ayahnya ini kemarin masukin ke Hafiz. Ini salah ibunya ini masukin ke IT. Sebelum dia lahir, persiapan pernikahan itu sudah dengan include persiapan memiliki anak. Harusnya, supaya fungsi dari orang tua ini berfungsi secara seimbang. Begitu Kak Salsa.
1: Wah, makanya ya gak bisa semuanya bergantung ke ibu ya. Walaupun katanya ibu ini kan multitasking Kak Anita ya. Sekolah harus pikir sendiri gitu ya. Pokoknya ayahnya udah terima duit aja.
3: Gak bisa. Kalau dalam parenting, kalau saya kan mengadopsi parenting tumbuh kembang secara psikologis dan parenting secara fitrah. Artinya dua-dua kita combine. Gak ada parenting misalnya, oh ini fitrah aja, gak boleh masuk yang lain. Gak bisa, karena kan zaman sekarang gak bisa kita ambil dalam satu mashab saja istilahnya. Kan gak bisa kita sadur hanya satu rules, gak boleh
1: kaku sekali ya.
3: Itu gak bisa, anak-anak sekarang itu gak sanggup. Dan kalau kita mau terapkan itu, ya kalau by fitrah kan gak ada pakai handphone, gak ada dunia media sosial. Nah sementara dia sekolah perlu media sosial, perlu handphone.
1: Perkembangan zaman juga.
3: Iya, jadi disadur semuanya. Kalau saran saya orang tua itu, kalau mau anaknya pintar, orang tua harus lebih pintar.
1: Luar biasa. Oke teman peradua, jadi banyak sekali ya dari tadi. Saya yakin juga setelah ini akan ada banyak insight dari Kak Anita. Stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Kita jeda dengan satu lagu.

0: ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante?
1: Sini!
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
4: Hai teman, yuk kita lanjut nambah ilmunya.
5: Oke teman para dua, kita lanjut pembahasan di mana fenomena fatherless dan masih dengan Kak Anisa. Kak Anita ya. Oke Kak Anita, mungkin fenomena fatherless ini bagi masyarakat sudah tidak tabu lagi dengan kata-kata ini ya. Dan untuk dampak sendiri ke anak laki-laki dan perempuan juga berbeda ya. Kalau anak laki-laki mungkin melihatnya ya udah begitulah bapakku, aku akan mengikutinya di masa depan seperti itu. Bisa jadi ya, bisa jadi ada yang belajar juga dari pengalaman, aku tidak boleh seperti itu. Dan untuk anak perempuan mungkin yang lebih berperasaan, Kak Anita ya kan, akan mencari sosok laki-laki yang lebih apa ya, mencintai dia gitu. Atau aku juga pernah nemuin di sosmed ya, gak tahu ini benar-benar terjadi, tapi di sosmed itu dibilang laki-laki tuh chat ceweknya sambil bilang, ayah kamu aja gak sayang kamu, apalagi laki-laki lain. Wah itu kata-katanya jahat banget sih. Cuman ya itu dampak psikologi yang bisa kita lihat di masyarakat sekarang.
6: Iya, benar sekali Kak Salsa, kita tidak bisa pungkiri ya, karena sekarang kan media sosial itu sampai ada statement yang dikeluarkan, kalau kamu tidak sanggup dikritik, gak usah main di media sosial. Artinya media sosial memang sekarang jahat banget kata-katanya kan. Dan memang benar, secara parenting itu selalu kita terapkan bahwa ayah, bermainlah dengan anak laki-lakimu, berbincanglah dengan anak perempuanmu. Itu untuk apa? Karena memang laki-laki ini butuh dilatih secara fisik. Secara fisik dia harus kuat, secara fisik dia harus berani, secara fisik dia harus tampil di depan, karena ada perempuan yang ingin dia lindungi dan dia jaga. Nah ketika kita bilang ayah, berbincanglah dengan anak perempuanmu, arti dalam dari berbincang adalah ayah itu harus paham bahwa perempuan, anak perempuannya itu perasaannya 9, akalnya 1. Artinya dia butuh divalidasi oleh ayahnya sebagai anak perempuan yang dia cintai. Dia harus mendapatkan validasi cantik dari ayahnya. Dia harus mendapatkan validasi kalau dia layak diperjuangkan oleh laki-laki yang nantinya akan menikahi dia. Nah, fungsi-fungsi ayah ini kalau kita bilang secara garis besar memang ada pengaruhnya. Kalau udah dibilang cantik, dia enggak aneh-aneh di luar sana. Mungkin sekarang iya, tidak ada signifikannya. Tapi makin dia dewasa, makin dia menemukan jati dirinya, itu akan melekat di dalam diri anak perempuan. Dan dia akan menjaga kata-kata ayahnya, akan menjaga petua-petua ayahnya. Pernah saya jumpain satu, beliau tidak tahu apa masalah dalam hidupnya. Beliau juga tidak tahu apa yang harus beliau ambil keputusan. Tapi yang beliau tahu, saya Bu sudah menikah sebanyak 7 kali.
1: Wow.
6: Ini adalah suami saya yang ke-8. Saya gak tahu apa yang terjadi terhadap diri saya. Saya tidak tahu apa keputusan saya, kenapa keputusan saya begini. Saya kasih screening inner chart. Coba diisi dulu screening pengasuhan masa lalu, mungkin kakak ada luka di pengasuhan. Saya tracking, saya screening, ketemu lah. Saya bilang, mohon maaf ya kak, kakak sangat cemas terhadap perpisahan, takut ditinggalkan, sangat takut untuk berbuat salah, sehingga kakak akan melakukan segala cara agar dihargai. Benar Bu, itu yang saya rasain. Terus kakak gak bisa menolak dengan kata tidak, walaupun itu menyakitkan. Betul Bu, saya gak bisa menolak apa yang dilakukan oleh orang lain kepada saya. Gak bisa Bu. Dan kakak emosinya mudah meledak-ledak. Iya benar Bu, empat-empat itu ada di saya. Iya, itu adalah ciri khas dari kakak punya luka pengasuhan. Sekarang saya tanyakan, hubungan dengan ibu, hubungan dengan ayah, saya temukanlah. Sampai dengan ayahnya meninggal, si kakak ini tidak pulang. Segitu dendamnya dengan ayah, yang hanya tahu ketika dia kecil dia dipukul, dia disiksa, dia dititip ke rumah nenek, tidak pernah ditanyakan kabar, tidak pernah ditanyakan bagaimana kehidupannya, sampai dia sudah bekerja, dia menjadi sapi perah keluarganya.
5: Waduh.
6: Dia hanya dijadikan ATM berjalan oleh keluarganya, oleh ayahnya. Sampai dendamnya begitu membara, pada akhir hayat ayahnya pun beliau tidak pulang.
5: Aduh berat banget ya.
6: Iya. Jadi begitu saya temukan permasalahannya, saya tanyakan, benar gak seperti ini keadaan kondisinya. Dia cerita semua, kita menemukan, iya, sumber trauma kakak adalah di ayah. Kenapa kakak tidak menemukan laki-laki yang benar-benar kakak mau? Itu karena kakak kehilangan figur. Dari kecil kakak sudah tidak punya figur laki-laki seperti apa yang kakak mau. Nah, pada akhirnya kan kita kasih forgiveness terapi, kita buka mindsetnya, kita kasih insight-insight baru, kemudian kita berikan CBT juga, cognitive behavior terapi, bagaimana menghadapi kondisi dia yang trauma itu, sehingga beliau sampai saat ini itu masih konsul, udah 3 bulan sekali, kalau kemarin itu kan seminggu sekali, kemudian sebulan sekali, sekarang udah 3 bulan sekali, itu untuk make sure tentang kondisi mentalnya dan emosinya.
5: Oke, tapi sorry Kak, untuk anaknya mungkin pasti
6: beliau gak punya anak dari ketujuh suami ini, dan suami kedelapan ini baru hamil.
5: Oh masya Allah.
6: Segitu beban mentalnya yang ditumpuk ya seperti itu. Saya juga waktu di awal ketemu itu rada-rada, benar ini suaminya udah 7.
5: Saya
6: dinampain.
5: Gak bisa berkata-kata.
6: Iya, dinampain buku nikah 1, 2, 3 sampai 7. Allahu Akbar, saya bilang. Ini punya anak semua di suami ini? Gak ada Bu. Dan baru-baru ini saja beliau WA, alhamdulillah saya hamil. Gitu. Nah, kita gak tahu ya apakah ada kata-kata yang kasar, apakah beliau bersumpah tidak punya anak. Nah, kita kan itu di luar konteks kita sebagai konselor itu gak bisa kita kaitkan dengan itu gitu. Artinya memang kita hanya melihat ternyata selama ini beban mentalnya berat sekali.
5: Sampai jauh ya, sampai.
6: Benar.
5: Aduh.
6: Benar. Itu kan beliau punya ayah, tapi ayahnya tidak berperan sebagai kepala keluarga.
5: Dan miris juga kalau kita lihat di sosial media, anak perempuan masih kecil dipukul-pukulin sama ayahnya tuh miris ya Kak Anita.
6: Kita sebagai perempuan melihat kondisi seperti itu, karena naluri kita sebagai ibu dan perempuan itu memang susah ya kasal saya. Dan semakin dia dewasa, waktu kecil mungkin dia dapat ketidakadilan itu dari orang tua, kemudian bergeser di sekolah, dibully teman laki-laki, di SMP dia dibully oleh sama teman laki-laki, komunitas, sampai dia nanti mendapatkan child grooming, kemudian pelecehan seksual berulang kali. Itu gak bisa kita pungkiri. Ketika kita track ke belakang, ada fungsi pola asuh di situ.
5: Kak Anita tahu nggak, sekarang tuh banyak juga anak wanita perempuan milih child free, dan itu udah jadi sesuatu yang nggak tabu lagi.
6: Benar
5: gitu.
6: Benar sekali.
5: Ya berangkat dari gitu-gitu juga.
6: Kalau mau kita track ke belakang, pasti ada traumatik yang sangat berat sekali yang melekat, dan yang memilih memutuskan tidak punya anak. Antara dua ya, secara psikologis, apakah dia memiliki trauma pengasuhan, bagaimana orang tuanya mengasuh, atau yang kedua dia takut tidak bisa mengasuh dengan baik, gitu.
5: Aduh, itu miris juga, tapi kalau memang nyatanya kita lihat di dunia nyata kan berat ya, Kak Anita.
6: Ya.
5: Perempuan dengan beban psikologis.
6: Salah satu fungsi menikah kan di dalam Al-Quran untuk

0: di Jawa sana, yeah, di luar Pulau Sumatera lah. Tapi kalau sekarang saya sebagai pelaku konselor itu child grooming, orang tuanya yang datang, anaknya yang datang, korban bully, pelecehan seksual, udah kayak makanan sehari-hari, memang banyak banget.
1: Wow.
0: Ini tadi baru aja satu, tiba-tiba ibunya telpon, anak saya dituduh mencuri uang pamannya. Dan sepertinya tuduhan itu benar. Apa yang harus saya lakukan?
1: Berangkat dari mana anaknya emang
0: saya
1: suka?
0: Saya bilang, ibu, kalau masalah anak sudah melakukan pelanggaran sampai mencuri, memukul, pekerjaan-pekerjaan yang fatal, itu harus dialih fungsi, bukan ibu lagi yang beresin. Harus diberesin ayahnya dengan tegas. Saya sudah pisah dengan ayahnya, bu. Oke. Dapat saya simpulkan, berarti anaknya tidak pure mendapatkan pengasuhan dari kedua orang tua gitu. Jadi ibunya tidak melihat keanehan, uangnya hilang segitu banyak, dipakai untuk apa ya Bu Anita? Kok saya merasa dia gak ada belanja segala macam. Ibu, sekarang anak-anak itu punya uang top up di game, sama kayak judol, Bu. Apa itu Bu Anita? Sama kayak judi, Bu. Dia top upnya gak perlu beli barang, dia top upnya ke game, ke akun game. Yang harus ibu lakukan sekarang, cabut handphonenya. Kalau ibu tidak paham cara lihat akunnya, ibu bawa ke counter handphone. Ibu minta tolong cek sama mereka, benar gak dia ada top up game.
1: Jadi orang tua juga harus.
0: Makanya saya bilang, kalau gitu ya, mau merangsang anak itu lebih baik, lebih pintar, lebih bisa berpikir kritis, orang tua harus belajar terlebih dahulu.
1: Sorry, itu anak laki-laki kak?
0: Laki-laki.
1: Berarti dampaknya ya sampai berani nyuri uang orang itu besar banget ya kak? Apalagi pamannya sendiri, keluarga, kerabat.
0: Benar. Dan sampai emas dia berani curi. Artinya kan kalau mau kita bilang, mana ada pengaruh itu, tergantung anaknya juga, tergantung lingkungannya juga, tergantung mamanya juga. Gak bisa kita sempitkan pengertian seperti itu, karena memang banyak pengaruhnya. Ketika kita tracking, pengaruh peran orang tua itu besar sekali dalam tumbuh kembang anak, begitu.
1: Oke, tapi gak terasa aja ya Kak Anita, ini kita sudah di penghujung. Mungkin sebelum kita closing, Kak Anita, ada pesan untuk teman Pradua di luar sana yang mungkin bagi laki-laki, karena kita temanya juga fatherless ya. Dan fatherless mungkin bagi ayah baru lagi apa ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, tidak hanya hidup berdua saja dengan istri, tapi juga ada keturunan selanjutnya yang insya Allah yang menjadi amanah juga Kak Anita kan?
0: Iya, benar. Jadi pesan saya untuk seluruh orang tua yang ada di Aceh, khususnya yang mendengar RRI Pro 2 pada sore hari ini, khususnya untuk orang tua baru ya, yang baru memiliki anak, jangan pernah ragu untuk mengakui bahwa kita juga punya kesalahan sebagai manusia biasa. Jangan takut untuk belajar bagaimana mengasuh anak, karena pembelajaran yang kita berikan kepada mereka adalah panen yang nanti akan kita petik setelah kita menua. Untuk ayah di seluruh provinsi Aceh, yuk pulang, yuk ke rumah, yuk. Anak-anak kita membutuhkan ayah secara utuh. Mereka membutuhkan ayah yang hadir seutuhnya, ayah yang berperan dan berfungsi secara maksimal di dalam rumah, bukan di luar rumah. Jadi untuk orang tua dan para ayah, yuk pulang yuk. Rumah kita membutuhkan kita. Anak-anak kita membutuhkan orang tua yang baik, bukan yang sempurna. Mungkin itu aja Kak Salsah, pesan saya untuk seluruh orang tua. Gak apa-apa kita belum benar, tapi akui kesalahan kita dan belajar. Gak apa-apa kita belum jadi orang tua yang baik, minimal kita tidak gagal dalam mengasuh anak kedua, ketiga, keempat. Kalau misalnya orang tua kita sudah gagal menjadi ibu dan ayah, kita gak boleh gagal lagi.
1: Nafas dulu ya. Terima kasih banyak Kak Anita sudah meluangkan waktunya ya, hadir di Pro 2. Dan teman Pro 2 juga yang sudah

0: stay tune mendengarkan kita dengan talk show kita Fenomena Fatherless di OSI, obrolan santai Islami ya, obrolan seru santai Islami edisi hari ini. Dan kita doakan juga untuk para ayah ya, semoga tetap menjaga keluarganya, menjaga anak-anaknya, sehingga peran tidak tergantikan dengan hal-hal yang lain. Baik teman Pro 2, Salsa pamit undur diri ke Anita juga dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tempat kamu bercerita dan mencari ilmu, OSI, obrolan Islami. Jumpa lagi Jumat depan, see you.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ceria.
1: Teman.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Teman terbaik kamu.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap

92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kita dapat requestan lagu ya. Dari kontaknya sih namanya Lestari, teman Pradua. Dia mau request lagu sore ini, ya lagu Salma Salsabil. Gak ada spesifik gimana ya judul lagu dari Salma Salsabil, tapi aku akan putarkan dengan lagunya Salma Salsabil, Berharap Pada Timur.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

wal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al musannifu wa muallifu rahimahullahu ta'ala ajma'in. Al afatu saniyatu udhulul kalam. Dan kebinasaan yang kedua yaitu berlebih-lebih perkataan, yaitu mengulang-ulang perkataan yang lebih daripada sekira-kira hajat yang terkaya daripadanya. Di sini ingin dijelaskan kepada kita tentang kata-kata kita yang tidak bermanfaat, yang tidak perlu kita ungkapkan. Itu merupakan kebinasaan bagi kita. Bahkan itu bertambah berat pemeriksaan bagi kita nanti di hari akhirat. Jadi kata-kata yang memang tidak perlu kita ungkapkan, ini sebaiknya kita tahan diri kita, supaya ini tidak menjadi penyakit. Penyakit di dalam kita sehari-hari dalam kehidupan dunia ini, dan juga menjadi penyakit bagi kita di hari akhirat kelak. Karena nanti di hari akhirat akan susah kita, akan berat bagi kita di dalam mempertanggung jawaban tentang kata-kata kita, omongan kita yang merupakan itu tidak penting. Kata Atha ibn Rabah, inna man kana qablakum kanu yakrahuna fudhulal kalam wa min hazal jinsi ayakula Allahumma khazi hazal kalba masalan. Artinya bahwasanya seorang yang ada dahulu daripada kamu dan mereka itu benci berlebih-lebih perkataan. Orang-orang yang terdahulu, para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi' tabi'in, mereka benci mengatakan kata-kata yang tidak penting. Narit yang hana penting hang marit oleh urang yang awai. Apalagi kata-kata tersebut menjadi caci maki dan sebagainya. Dan setengah daripada jenis perkataan yang terlebih itu, bahwa mengatakan seorang, hai Tuhanku, jahati olehmu akan anjing ini. Termasuk kata-kata yang jahat, yang tidak baik, yang dikatakan kata-kata sudah berlebihan, ialah secontohnya seperti seseorang mengatakan, ya Allah, jahati olehmu ini anjing, adakalah celaka olehmu ini anjing, ataupun laknat olehmu ini anjing. Itu sudah kata-kata yang dianggap berlebihan, dan itu dilarang dalam agama mengatakan seperti itu. Apalagi kadangkala kepada manusia, bahkan kepada para ulama, kepada para waliullah, bahkan kepada para anbiya, kepada para rasul-rasul, seperti yang pada yaitu masa Rasulullah SAW yang diucapkan oleh munafik, oleh orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW, itu satu kata-kata yang sangat yaitu jahat, yang sangat menyakitkan pada hakikatnya. Seperti dikatakan kepada Rasulullah, Rasulullah seorang dukun, Rasulullah seorang penyihir dan sebagainya.
itu lebih berat lagi pada hakikatnya. Bahkan termasuk dalam sejarah oleh Nabi Nuh alaihi salam pernah bertemu dengan seekor anjing yang anjing tersebut 4 biji matanya. Kebiasaannya anjing 2 biji mata, tapi anjing ini 4 biji matanya. Lalu oleh Nabi Nuh alaihi salam mengatakan kepada anjing tersebut, "Inna hazal kalba shania." Sesungguh anjing ini jelek. Bahkan karena asean penuh ana mata. Sedangkan ase-ase yang lain yang pernah kekalon ialah 2 ana mata. Maka atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin sebagai teguran kepada Nabi Nuh alaihi salam. Keluarlah kata-kata dari anjing tersebut atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dikun oleh Aseh ba Nabi Nuh alaihi salam, "Wahai Nabi Nuh, apa maksud Anda mengatakan jelek kepadaku? Apakah maksud Anda jelek kepadaku tersebut jelek lukisan wajahku? Kalau lukisan wajahku itu jelek, maka ciptakan yang lain atau lukiskan yang lain atau bikinkan wajahku yang lain yang lebih bagus daripada yang telah diciptakan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau maksud Anda ya Nabi Allah, jelek tersebut ialah jelek Sang Khalik yang menciptakan wajahku? Kalau maksud Anda jelek itu kepada Allah, kepada Sang Khalik, Sang Pencipta wajahku, bahkan dirimu ya Nabi Allah, maka Sang Maha Khalik tak pernah jelek selama-lamanya." Maka pada saat itulah Nabi Nuh alaihissalam tersebut menangis seberat-beratnya. Menurut dikatakan oleh Abuya Profesor Dr. Muhibuddin Wali bahwa tangisan Nabi Nuh alaihissalam tersebut keluar daripada latifah ruh, keluar daripada ruhnya, sehingga tangisnya luar biasa, yang sehingga disebut Nabi tersebut ialah Nabi Nuh, Nabi yang banyak menangisnya, yang berat menangisnya. Maka karena demikianlah sebagai teguran kepada Nabi Allah itu sendiri, apalagi kepada kita, apalagi kita ini di akhir zaman yang memang sangat perlu kita menahan diri daripada mengucapkan sesuatu yang menjahati orang yang lain. Bahkan kadang-kadang katanya kami adakun jahat, bahkan ke urinang katanya sendiri kadang-kadang adakun jahat, ke anak katanya kadang-kadang adakun jahat dan sebagainya. Padahal itu pada hakikatnya kata-kata yang sangat berlebihan, kata-kata yang sangat dilarang, apalagi sampai kepada tingkatan kata-kata laknat. Semoga orang ini dilaknat, semoga orang ini dikutuk dan sebagainya dan sebagainya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba lima amsakal fadla min lisani wa anfaqal fadla min mali." Artinya terlebih baik bagi seseorang yang menahan daripada lidahnya itu akan perkataan yang berlebih-lebih. Dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbahagia atau dalam bahasa yang lain terlebih baik bagi seseorang menahan lidahnya daripada mengatakan kata-kata yang berlebihan. Geyutundra oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan itu merupakan satu kebahagiaan pada hakikatnya. Bahkan dalam pelajaran sebelumnya pernah dikatakan bahwa diam tersebut merupakan suatu hikmah karena dia mempusakai ilmu laduni. Maka oleh karena demikian lebih baik kita menahani lidah kita, karena lidah ini salah-salah dapat mematikan diri kita sendiri, atau dapat menerkam diri kita sendiri, atau bisa jadi dapat yaitu mematikan, membahayakan diri kita sendiri, dan membelanjakan ia akan hartanya yang lebih daripada hajatnya. Juga Rasulullah mengatakan berbahagia bagi siapa yang mendermakan, yang mensedekahkan daripada harta yang lebih daripada keperluannya. Karena memang di dunia merasa kurang harta bila kita infak, bila kita sedekah, bila kita memberi zakat dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya itu satu kebahagiaan bagi kita dunia dan akhirat. Di akhirat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang melimpah ruah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula yatakallamu bil kalimati mir ridwanillahi ta'ala ma kana yadhunnu ay yablugha bihi ma balagat yaqtubullahu biha ridwanahu ila yawmi yalqah wa innar rajula yatakallamu bil kalimah min sukhatillahi ta'ala ma kana yadhunnu ay yablugha ma balagat yaqtubullahu ta'ala lahu biha sukhatahu ila yaumil qiyamah. Artinya bahwasanya seorang laki-laki berkata ia dengan satu kalimah daripada perkataan yang diridhai oleh Allah Ta'ala, padahal tiada ia menyangka bahwa sampai dengan dia beberapa fahla yang didatangkan akan dia, yang disuratkan Allah Ta'ala baginya dengan dia beberapa keridaannya Allah, hingga hari mendapati ia akan Allah Ta'ala. Jadi bila siroro urang agam gemarit dengan satu kata-kata, dengan sikrek nari yang merupakan narinya dapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, urang yang hanage sangka narit yang gemaritnya akan getulih oleh Allah Subhanahu wa taala keridhaan Allah sampai hari kiamat. Maka bila legetanyo tamarit tamu tutu mengucapkan kata-kata yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya tak terhingga. Nilainya selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat kelak. Apalagi uronyo karena YouTube, karena Facebook, karena Instagram dan sebagainya menyo narik-narik yang get ida mengkenan, tujuan mengajak orang yang lain, bukan karena pamer, bukan karena merasa hebat diri dan sebagainya, maka itu menjadi sesuatu amal, menjadi sesuatu nilai yang bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya sudah pamer, niatnya supaya orang lain tahu dirinya hebat, itu akan membahayakan juga dirinya. Karena mempamerkan tujuan supaya dia dianggap hebat oleh orang lain, Rasulullah bersabda dalam satu hadis, itu akan membahayakan imannya. Kemudian juga sebaliknya, dan bahwasanya seorang laki-laki yang berkata-kata satu kalimah daripada perkataan
yang membawa kepada murka Allah Ta'ala akan dia, yang tiada ia menyangka bahwa sampai dengan dia beberapa siksa yang didatangkan akan dia, yang disuratkan Allah Ta'ala baginya dengan dia kemurkaannya hingga hari kiamat. Menansi. Nah, gemari kata-kata yang menyakiti orang lain, kata-kata yang menjahati orang lain, kata-kata yang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapat siksa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Padahal nari yang tamarinya cuma sikret kata, yang tamarit cuma bacu, tapi urus akhirat haik tapi kul beban yang gebi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orangnya tak kalon dalam media bermacam beragam timbul kata-kata caci maki dan sebagainya, maka singgah huru akhirat semuanya akan dipertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengatakan seperti itu? Rasulullah sendiri yang bersabda, atagot yang tamarit akan mendapat pahala, atabruk yang tamarit akan mendapat siksa. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula yatakallamu bil kalimah yadhaku biha julasa'uhu yahwi biha finnari ab'adu minasyara. Artinya bahwasanya seorang laki-laki sungguhnya ia berkata dengan satu kalimah yang membawa tertawa-tertawa dengan dia akan orang yang sama-sama duduk dengan dia itu, nesya dijatuhkan dengan dia ke dalam neraka terlebih jauh ke bawah daripada bumi yang ketujuh di bawah sekali. Bila serara urang gemari tujuan untuk kebekim orang lain, kecuali kan tujuan untuk kebekim no bak gemari kata kim gero ha, merasa aneh nya ana masalah nyosik gemari narik yang sangat jelek, narik yang jahat, yang sehingga kadang-kadang mempojok orang lain, menyindir orang yang lain, yang sehingga kata kemgok nyok ialah akan getik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam neraka yang paling luk, dalam neraka yang terkebawah daripada bumi yang ketujuh, lebih luk daripada yaitu bumi yang ketujuh. Maka berhati-hatilah kita semua di dalam berkata-kata. Jangan sampai kita cetus kata-kata kita ini supaya orang lain ketawa. Kita bikin kata-kata kita, kita olah narit kita supaya orang yang lain tertawa, terbahak-bahak dengan kata kita. Ini merupakan satu dosa yang kadang-kadang orang tidak menyadari, padahal itu merupakan satu kebahayaan bagi dirinya di hari akhirat. Al-afatu salisah al-khawdu fil batin wa huwal kalamu minal ma'asi. Artinya bermula kebinasaan yang ketiga itu, yaitu masuk berkata-kata di dalam yang batil. Gop di narit-narit yang batil, tanya tak gabung dro kenan dalam narit-narit yang batil tersebut, sehingga getanyo gekun juga orang yang marit dengan narit-narit yang batil tersebut, sehingga kita dianggap sekongkol, sehingga kita dianggap sekelompok dengan mereka yang mengatakan narit, yang mengatakan kata-kata yang tidak baik, dan yaitu berkata-kata di dalam perkataan yang maksiat, seperti menghikayahkan segala kelakuan perempuan yang halal.
Contohnya ialah kita ada cerita-cerita umpama di seorang perempuan memakai pakaian, kadang-kadang pakaiannya tersebut tidak menutupi auratnya. Kita cerita-ceritakan kepada orang yang lain, tak pegah-pegah bagok, yang termasuk membuka aib orang lain, mengumbarkan, yaitu aib orang lain. Menyong kedaya mampu pakahan tablo ija tajuk wangetuk pakaian. Kepudak cerita bagop, ayak pegah bagop mata bohnya, bawa si pulan je, hana itu ule, si pulan je esok luwu ketat, si pulan je esok baja ketat, hana pernah ada cerita, begini, begini, begini kejadiannya dan sebagainya. Itu padahal tidak perlu diungkapkan, tidak perlu diceritakan kepada orang yang lain. Dan menghikayahkan kelakuan yang meminum arak. Urung ngejip arak, gepeh dengan peluk, gepeh yaitu dengan meja, bak ngejip arak dan sebagainya. Itu tidak perlu diceritakan, tidak perlu diungkapkan. Yang perlu dipikirkan, bagaimana maksiat tersebut dihilangkan, bagaimana caranya bahwa perbuatan keji tersebut tiada lagi. Bukan menceritakan kronologi kejadian yaitu minuman khamar tersebut, tapi penyakit tersebut bagaimana caranya supaya hilang, judi tersebut bagaimana caranya supaya tersebut dapat diberantaskan dan sebagainya. Dan contoh yang lagi, menghikayatkan segala tempat pekerjaan yang membawa kepada pasek. Dan kepada yang tersebut itu diisyaratkan oleh Allah Ta'ala. Padahal menghikayahkan perkataan orang di dalam neraka dengan firmannya. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Dan adalah kami masuk berkata-kata akan perkataan yang batil dan perkataan yang maksiat. Jadi diceritakan di dalam Al-Quran tentang kenapa kamu masuk dalam neraka. Pertanyaannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang masuk dalam neraka, masalakakum fisakar, kenapa kamu masuk dalam neraka? Maka ada juga yang menjawab, kunna lanusalli, adalah kami disebabkan kami tidak salat. Wa kunna lanutaimul masakin, ada juga kami tidak memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan adalah kami juga masuk di dalam berkata-kata yang batil beserta orang yang mengatakan kata-kata yang batil, kata-kata yang maksiat. Maka oleh karena demikian dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kata-kata yang batil, kata-kata yang maksiat tersebut yang membawaki kepada yaitu murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat sekalian, bagaimana caranya kita menahani diri kita daripada menahan kata-kata yang batil tersebut, supaya kita menjadi orang yang taat dan yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'zamul khataya yaumal qiyamah aksaruhu mukhadan fil batil. Artinya bermula yang terlebih besar dosa pada hari kiamat itu, yaitu orang yang membanyakkan masuk di dalam perkataan yang batil, yakni orang yang membanyakkan menghikayatkan perkataan yang batil. Bak cerita, tak ikut cerita haba narik-narik yang batilnya, sehingga tak kunci narik-narik yang batilnya lagi dayung. Padahal hanya bikun
Padahal ini adab-adab di dalamnya itu berkata-kata. Agar ibarat hanya umpama dan ajak wisi. Urung tinggal ke paju hubu. Tinggal yaitu paju kanduri. Yang beda kun. Ya, lu kena ajak wisi zian. Pakon, karena lu wan kau. Mampu syik tak berang. Ya, lu kena ajak wisi zian. Jadi, kau hana kan.

yaitu jatuh di dalam kata-kata yang motil. Bahkan kadang-kadang bak marit-marit ata-ata yang motilnya, yang sehingga bisa jadi memfitnah orang lain, bisa jadi timbul yaitu kata-kata yang dusta. Kadang-kadang narik panuk je kepanjang. Kadang-kadang bisa jadi timbul upat dan sebagainya. Jadi hagebi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal-hal seperti itu. Dan kata Sulaiman radhiyallahu an, aksarun nasi zunuban yaumal qiyamah aksaruhum kalaman fi ma'siyatillahi ta'ala. Artinya bermula orang yang terlebih banyak dosanya pada hari kiamah itu, yaitu orang yang membanyakkan berkata-kata di dalam perkataan yang maksiat akan Allah Ta'ala. Jadi dipegah oleh Sulaiman radhiyallahu an, lutat-tat manusia yang berdosa ba'ura kiamat gara-gara yaitu kata-katanya di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang tanya bak duduk ngengon, bapak kedai kopi, bak duduk ngengon, bapak sebuah tempat, sehingga canda tawa dan marit-marit sehingga karut dalam kata-kata yang maksiat, karut dalam kata-kata yang hanan rida oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang kadangkala canda tawa dibolehkan, tapi jangan berlebihan, jangan sampai terjadi yaitu memperolok-olok, jangan sampai saling menyakitkan, menyindirkan, kadang-kadang jatuh kepada yaitu saling menjahati sesama lain. Rasulullah pernah juga canda tawa. Rasulullah pernah makan buah anggur bersama Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. Sehingga bahwatanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam watan baju buah anggur, anak anggurnya anak buah anggur yang perlu ikut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Sayyidina Ali watan baju buah anggur necok anak je yang perlu ikut Rasulullah, netempuk ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga watan kala ke baju boh anggurian Bandung kun oleh Sayyidina Ali so yang lu pajuh buah anggur. Sekalan Rasulullah letak anak buah anggur ke Rasulullah, ya Rasulullah yang lu pajuh buah anggur. Esok le Rasulullah Ali hana anak iku anak-anak ke pajuh yang dum iaitu tak buah anggur Sayyidina Ali. Jangankan buah anggur ke baju, anak-anak ke baju Sayyidina Ali, anak-anak ke bambang, anak-anak ke umut. Jadi juga nak tanda dan tawa oleh Rasulullah, tetapi tidak berlebihan. Nan mentang kabe hana berlebihan, yang sehingga kadang-kadang rut di dalam kata-kata yang menjahati orang lain, yang saling meyakinkan. Na'uzubillah, summa na'uzubillah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, yadkhulu fihi al-khawdu fi hikayatil bid'ah wal mazahibil fasidah wa hikayati ma jara min qitalis sahabah ala wajhin yuhimu ta'na fi ba'dihim fa kullu zammika batilun wal khawdu fihi khawdun fil batil. Artinya, dan masuk pula di dalam perkataan yang batil itu, yaitu masuk di dalam berhikayah yang bid'ah, dan cerita ada-ada yang bid'ah, yang hana perlu cerita, yang termasuk yaitu kata-kata yang batil, narik-narik yang memang ada-ada bid'ahnya. Kecuali hanyalah dah pegah dah peduri, yo lagi yo narit hanagot.

Yo narit hanagon, yo narit hanabutoi, yo perle atanyo tawaspadai. Jadi yo kun sena ali, berarti belajar ilmu racun bukan cuma karacun, tapi belajar ilmu racun supaya tahu kita racun, supaya bagaimana caranya kita menghindari daripada racun tersebut, supaya mataturi. Oh nyo bid'ah. Pamaji sembahyang subuh leher rakaat yang bid'ah, bayang luhur pu rakaat yang betul, bayang luhur enam rakaat yang bid'ah. Walaupun mengatah badan ke malamnya mengatah badan ke dia subuh nak sembahyang subuh pamal leher rakaat sembahyang subuh enam rakaat sembahyang subuh jadi sunat fajar, sunat fajar sigot hat dan bumbun. Semayang sunat fajar iaitu segolam dan semayang subuh kaitan mengwantai subuh lui adhan semayang sunat fajar warakan yang lebih god daripada langit dan bumi dan daripada isi keduanya. Dua buah rakaat dan semayang sunat fajar lebih god daripada tujuh lebih langit, lebih god daripada tujuh lebih bumi beserta isi keduanya. Andai kata sirah waliullah kepupilih soda pilih antara soda pilih hidran wahai waliullah antara bumo tujuh lapih langit tujuh lapih beserta isi keduanya dengan iaitu semayang sunat fajar dua rakaat bawah dia subuh, kepilih semayang sunat fajar dua rakaat iaitu segolam subuh, karena nilai salat sunat dua rakaat segolam subuhnya lebih rayu, lebih mahai, lebih hebat daripada iaitu tujuh lapis langit tujuh lapis bumi beserta isi keduanya. Yang lain masalah di sembahyang sunat fajar dua rakaat, yang sembahyang subuh dua rakaat dan sembahyang subuh dua rakaat jalur sembahyang batu subuh dua rakaat yang bidah, yang hanyut, yang gelarang mesti kada pernah-pernah agama. Yang hanyut jadi makaji yang bida'ah-bida'ahnya untuk dapat duri je, tapi kan untuk tak mahayu-hayu ini dan mahikayahkan segala mazhab yang pasit dapat duri, segala dapat duri hana masalah, tapi ya cerita-cerita hana perlu cerita, hana perlu dapat panjang haba ini, hana perlu tak perlu tak pembicaraan ini kita duri mantap dan menghikayahkan perkataan yang berlaku daripada kelakuan berperang sahabat Nabi setengah dengan setengahnya atas jalan membawa mencela akan setengah daripada mereka itu. Cerita lagi tanya cerita antara perang Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Tujuan cerita untuk iaitu mencela para sahabat itu tidak dibolehkan. Cuma hanyalah cerita supaya kita tahu bagaimana sejarahnya, yaitu peperangan tersebut pernah terjadi antara yaitu Muawiyah dengan Sayyidina Ali umpamanya. Yang sekedar untuk keilme, bukan tujuan yaitu menghina, bukan tujuan untuk mencela para sahabat Nabi. Hanya untuk mencela hanya hanggebi. Jadi hanggebi cerita geyuim. Karena untuk igese bak intikut igese kepada yaitu mencemar yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang-kadang tu nak cerita-cerita isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang kepegah di dalam yaitu sejarah bahwa Aisyah segolom keturi betul ya Rasulullah pernah lagi-lagi kejadian ini. Yang hanya sekedar untuk bahawa tahu, yang juga oleh Imam Ghazali ada cerita sedikit banyak aja di dalam Ihya. Tapi hanya tujuan dan pegahnya untuk menghina Siti Aisyah, ini tidak dibolehkan. Tujuan dan pegah sejarahnya untuk yaitu mencela para sahabat, tujuan dan pegah sejarahnya untuk mencela yaitu isteri Rasulullah itu tidak dibenarkan.
Dan itu merupakan saboh, yaitu hal yang sangat dilarang di dalam yaitu agama. Dan masuk berkata-kata di dalamnya itu, yaitu perkataan yang batil lagi haram. Jadi mencerita-ceritakan hal-hal yang hana jelas, nyo lebih baik diam. Karena salah-salah tamarit, salah-salah nyo akan berat oleh katanya mempertanggung jawaban nanti di hari akhirat. Al-afatur rabi'ah, al-mira'u wal-mujadalah. Artinya bermula kebinasaan yang keempat itu, yaitu mira, yaitu mencelakan perkataan orang. Kadang-kadang gop nai mari sikre oleh ketanyo tabantah narit urungnya, walaupun narit urungnya kadang pada hakikatnya memang ada yang salah bak kemari. Kadang urung kemarinya hana sengaja, karena ketanyo memang ingin menampakkan kebenaran, tujuan menampakkan kebenaran supaya tahu oleh orang lain kita hebat, supaya tahu oleh orang yang lain bahwa kita sira urang alim, nyo sira urang mumpung. Itu juga sangat dilarang, kecuali memang ingin lega tanyo untuk meluruskan masalah, yang pun harus tak hoi urang yang masa mau tempat tak pegah ngejarah get menyohana bahasa yang get untuk disampaikan, maka nyo pun harus tak juga pegah bahwa yang lain yang sopan, yang santun. Ya, baik lagi tanya, kadang-kadang oh wate dah pegah, kadang-kadang tersinggung goya, kadang-kadang juga sakit hati goya. Yo, payah tak minta orang lain yang pegah, payah tak minta orang yang lain yang lebih hebat bagi tanya, payah tak kalian wate menyampaikan waktu yang tepat iban cara supaya bahwa yang salahnya dapat diluruskan dengan benar. Kan oh bangkai marit oleh siroro urung narit yang salah, langsung tak tentang lawate yang laju ikul-kul gop, itu tidak dibenarkan dalam agama. Harus yaitu dagalan kondisi ji, nah, dan sebagainya. Dan mujadalah, yakni membatahi akan perkataan orang dengan dalil supaya menang, supaya tanya menang, dan supaya ya, menang ke tanya, supaya hebat ke tanya, supaya kalah orang yang lain. Yang dan yang demikian itu haram ditegahkan oleh syarak, yang itu gelarang dalam agama, ditegah oleh syarak. Jadi haji berangkaho bila seandainya nah orang yang lain gemarit, kadang-kadang narit gue yang tak hana kesengaja ataupun kesengaja, maka haji berangkaho oleh gedayo untuk tak bantah, haji berangkaho oleh gedayo cara meluruskannya ada tata caranya sendiri. Maka kiranya bermanfaat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala atas sedikitnya kita dengar ilmu agama. Maka di mana saja ada kesalahan, mohon diperbanyak maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Mampro 2 di mana pun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Akbar, senang sekali ya teman Pro 2 bisa kembali menghibur suasana malam kamu hingga sampai di penghujung acara pada pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan yang pastinya di edisi hari Kamis ya, tanggal 4 Juni 2026. Mudah-mudahan saja di malam hari ini kita masih bisa menikmati suasana malam dengan penuh kebahagiaan dan ceria bersama keluarga dan rekan-rekan tercinta. Dan baru saja juga kita mengumandangi seruan ajian Isya ya, untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Mudah-mudahan saja amal ibadah yang akan kita jalani diterima Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya teman Pro 2, di saat ini kita akan hadirkan program musik live chat ya. Langsung aja kita akan ikuti program musik live chat langsung dari RRI Programa 2 Jakarta. Dan kebetulan sekali malam hari ini kita akan hadirkan bintang tamu darinya Alessandri L yang akan menghadirkan, dipandu oleh host Edit, dan akan berbincang-bincang nanti di program musik live chat malam hari ini hingga 1 jam ke depan, hingga sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk menemani suasana malam kamu, tetap stay bersama kami ya di Programa 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandi ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue masih bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo, halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat
0: ya. Iya, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Sedikit macet. Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah enggak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih benar. Tapi kalau gue riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, kan? Kita adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak kan senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya, dari 2000 berapa tadi, 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke
1: Jakarta. Tepatnya di Payakumbuh.
0: Payakumbuh. Iya. Oh, Payakumbuh. Itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Umum sih.
0: Kalau dari
1: mana? Ada yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayak kok sarapan kayak berat-berat banget ya, yeah, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Apa jangan-jangan dari pagi sampai siang gak makan, itu langsung dirapel.
1: Ya, makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada gak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya gak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh oke. Okay.
1: Iya, lahir di sini, sempet sampai SMP sih.
0: Oh sampai SMP emang?
1: Mau tidak masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian ya.
1: Iya, sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Iya, buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Ya, susah. Memang ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya kita di kota gitu kan, memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya.
0: Okay.
1: Yang bisa dipergunakan.
0: Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Dan itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau
1: ya,
0: itu musik.
1: Jadi coba ngamen. Oh, gitu. Okay. Awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang, betul.
0: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang
0: okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya,
1: sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Boy, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Ya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet.
0: Ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah itu jadi ada apa peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu, terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarinah.
0: Oke.
1: Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya dari situlah.
0: Oke. Okay. Dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget nih pengalaman musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yep.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banget.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih.
1: Enggak ada
0: batas usia, enggak ada kayak dari muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa, mau kapan aja lah pokoknya ngerilis satu rilis aja gitu kan.
1: Setuju.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya. Yeah. Apa gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah nih disukai orang atau tidak,
0: iya
1: itu aja sih.
0: Bener sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Gitu.
0: Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bersama Bang Ale. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
2: Iya. Yep.
1: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
2: Iya, anak pertama di dunia musik. Anak pertama di dunia musik.
1: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
2: Aduh, iya karena harus dibalik apa kembali lagi ke masa itu berarti kan?
1: Bener.
2: Kalau kita mau ceritain.
1: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih Semampuku?
2: Apa ya perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus nggak kuat juga.
1: Akhirnya menyerah juga berarti.
2: Menyerah juga.
1: Gitu. Menyerah juga. Oke.
2: Okay. Ya, makanya okay. Di situ ada apa kalimat terakhir di lagunya kan, ku kan mengikhlaskan semua katanya.
1: Wow.
2: Berarti ya udah ikhlasin aja. Berarti memang dia bukan jodoh.
1: Benar. Iya. Tapi menurut lo setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan nggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
2: Yep.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Kenapa tuh menurut lo?
2: Karena apa ya? Cinta kan nggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
1: Betul.
2: Ya berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
1: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang apa ya bahasanya nggak seimbang gitu ya.
2: Benar-benar.
1: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya gitu kan.
2: Capek banget bro.
1: Ya, berjuang sendiri itu juga capek ya.
2: Benar
1: kan?
2: Benar.
1: Tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
2: Iya.
1: Berarti yang kita mungkin kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Iya betul.
1: Ini ngomongin effort kali ya.
2: Iya. Iya aja deh. Iya.
1: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
2: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
1: Benar,
2: lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
1: Oke. Okay.
2: Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
1: Wow, itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya?
2: Iya lumayan lama, karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau gak main game, main musik, main gitar
1: gitu kan.
2: Pas lagi bosen nih main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapat nada.
1: Oke, pertama berarti nada nih ketemu
2: nada,
1: nih.
2: Nada ketemu nih. Oke, nya enak nih. Na-na-na-na-na-na-na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
1: Ya. Bener sih. Enggak masuk ke nadanya dong.
2: Enggak masuk ke nadanya.
1: Enggak masuk ke nadanya.
2: Nah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
1: Ke belakang.
2: Ya. Pikirin. Oh. Iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
1: Betul.
2: Keinget lah.
1: Keinget
2: situ.
1: Akhirnya, recall ya.
2: Ya, terakhirnya tertuang lah jadi lirik.
1: Oke.
2: Pada saat itu.
1: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
2: Ya semampuku itu.
1: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
2: Menyebar.
1: Menjadi sebuah lagu.
2: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
1: Oke.
2: Okay. Iya kan dari awal aja udah semampuku, terus verse kedua ada juga semampukunya lagi, di refnya juga ada semampukunya lagi.
1: Benar.
2: Jadi kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang? Gitu.
1: Iya. Benar sih. tapi ada nggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter effort. Yang pernah dilakuin untuk pasangan ada nggak inget ya?
2: Apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
1: Oke.
2: Benar-benar. Karena menurut gue itu effort ya.
1: Iya sih.
2: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
1: Benar.
2: Tapi kita harus lakuin.
1: Benar.
2: Supaya dia mau ya.
1: Iya. Iya sih, benar kan?
2: Iya, iya.
1: Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
2: Iya.
1: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
2: Harus dilakuin.
1: Demi dia.
2: Demi dia. Aduh.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
2: Iya.
1: Dan ini dirilis berarti?
2: Dia rilisnya di Mei kemarin.
1: Oh, Mei kemarin.
2: Iya.
1: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
2: lumayan.
1: Lebih.
2: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu sempat ada berapa ya? Penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang enggak terlalu okay menurut saya. Jadi tulis lagi terus ingat lagi, ah, coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi sampai akhirnya record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
1: Oke, okay. Buat demo berarti
2: buat
1: ya.
2: Buat demo lah. Terus setelah itu udah.
1: Oke.
2: Okay. Diam.
1: Mengendam nih.
2: Mengendam.
1: Mengendam.
2: Kita juga lupa, kan? Lanjut, apalagi sambil kerja kan?
1: Iya, yeah, benar-benar.
2: Kerja, sampai akhirnya. Sebenarnya ini gara-gara istri.
1: Oke.
2: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas nih kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capek apa?
1: Oke. Okay. Oh, gitu. Ini pembicaraan deep topic ya.
2: Kepikiran ya, apa ya? Ada sih gitu. Apa? Mau ini jadi penyanyi.
1: Oke.
2: Okay. Ya udah kata dia. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia. Serius? Serius. Oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen di mana nih buat karena kita udah punya lagunya.
1: Benar.
2: Kan? Tinggal mau di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya Om Balianto.
1: Oh ya, gitu. Ya oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
2: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
1: Ya. Udah lampu hijau.
2: Lampu
1: ya.
2: Lampu hijau.
1: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
2: Enggak.
1: Support.
2: Bener. Untungnya enggak.
1: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan menunjukkan se-effort apa mencintai seseorang.
2: Asik.
1: Ya udah langsung aja, ini dia Bang Ale dengan Semampuku.
0: Music Live Chat.

0: semampuku nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut ya, yang single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih keep, masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Aduh, kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo enggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Benar.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu
1: kan. Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gua juga enggak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lo menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener. Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: Baru bisa sekarang.
0: Bener.
1: Walaupun, karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Akhirnya rilis gitu kan. Oke, tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih oh ini gitu. Pokoknya yang gue denger enak udah gitu.
0: Oh,
1: gitu aja. Mau siapapun lah gitu.
0: Siapapun ya,
1: karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini pokoknya siapapun itu enak didengar, ya udah gue dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu gue.
0: Bagus. Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja, gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai, gitu kan. Yeah. Kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Yeah. Kenapa tuh? Sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget ya.
0: Bener-bener kalau lo di dengerin.
1: Di situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya. Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Mudah-mudahan bisa jadi teman ya.
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Iya, di channel YouTube Alessandel.
0: Alessandel ya, bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandel.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, okay. Sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alexander gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alexander.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya, jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya, menemani kegalauan.
1: Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes, itu dia. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin.
1: Pesan-pesan ya. Ya, semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Okay. Jalanin aja prosesnya. Kalau enggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting sudah berusaha semampu.

0: buku.
1: Iya,
0: semampuku.
1: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja, tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
0: Semaksimal
1: ya,
0: mungkin.
1: Semampuku. Itu dia.
0: Jadi
1: paksain. Oke. Berarti jangan lupa teman berdua untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP, dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
0: Yep.
1: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat di saatnya.
0: Berat banget.
1: Saya ngasih pressure.
0: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
1: Oke. Berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
0: Masih, dikala memang lagi enggak sibuk seperti karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
1: Betul sekali. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
0: Iya.
1: Jadi berarti enggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang?
0: Enggak.
1: Alright, jadi buat lo semua teman berdua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
0: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesande Musik.
1: Betul
0: ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
1: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan yes, juga
0: follow dong.
1: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
0: Thank
1: sukses
0: you,
1: selalu untuk you. Single-single selanjutnya.
0: Amin.
1: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
0: Harus dong.
1: Oke, terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Editama pamit dan juga
0: gue Alisande.
1: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

Tempat Pro 2 dimanapun kamu berada, baru saja kita ikuti Mustik Live Chat langsung dari RRI Programa 2 Jakarta ya, bersama narasumber kita Alessandi yang telah menemani kebersamaan kita hingga 1 jam berlalu. Saat ini pukul 21 waktu Indonesia Barat, untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya, masih saya Rahman Akbar menemani suasana malam kamu ya Tempat Pro 2 hingga sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan untuk kamu yang memonitor siaran kami, mungkin masih berada di perjalanan, tetap selalu berhati-hati mengendari kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi aktual nanti akan kami temani kembali ya Tempat Pro 2, suasana malam kamu yang pastinya tetap bersama kami di Program 2 dari Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Apaan sih, Bu? Ganggu aja.
1: Pak, hemat air sih, Pak. Jangan buang-buang air. Sekarang ini kan masih musim kemarau, Pak.
0: Bu, Ibu, emangnya Bapak nyemplung di bak apa?
1: Bapak ini loh, kalau diomongin kok jawabannya yang ngelantur aja sih, Pak.
2: Air menjadi sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Air menjadi potensi alam yang paling besar untuk kehidupan dan alam semesta. Tanpa air, manusia tidak bisa menjalankan kehidupan dengan sempurna. Untuk itu, mari berhemat air dan manfaatkan air seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Bandar Lampung.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kok ngegau sih?
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

92,6 MHz Programa 2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, Anda masih bersama kami di Programa 2 RRI Banda Aceh. Dan saat ini pukul 21 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Coba kami hadirkan kembali ya info-info aktual. Kita coba dari info dunia bola. Seperti diberitakan, Jose Mourinho kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa dirinya akan menjalani periode kedua bersama Real Madrid. Meski belum diumumkan secara resmi, pelatih asal Portugal itu disebut telah mendatangani kontrak berdurasi 3 tahun untuk kembali memimpin Los Blancos. Kembalinya Mourinho ke Santiago Bernabeu langsung memunculkan berbagai spekulasi terkait rencana transfer yang akan dijalankan. Sang pelatih juga disebut ingin membangun ulang skuad Madrid dengan memperkuat sektor pertahanan. Salah satu nama yang kini muncul di radar Mourinho ialah Ricardo Calafiori, bek asal Arsenal, disebut menjadi target utama yang ingin dibawa ke ibu kota Spanyol pada bursa transfer musim panas. Dan kini kabar menarik perhatian karena Mourinho justru pernah bekerja sama dengan Calafiori di Italia. Kini setelah berkembang perkembangan pesat sang pemain bersama Arsenal, Mourinho diyakini melihat sebagai sosok ideal yang punya proyek baru di Bernabeu. Dan di sisi lain teman Pro 2, menurut laporan Fabio Romano yang di kanal YouTube-nya, Jose Mourinho telah mengidentifikasi Calafiori sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda transfer Real Madrid. Back timnas Italia itu dinilai memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan Madrid saat ini. Kemampuan Calafiori bermain di beberapa posisi menjadi nilai tambahan yang sangat dihargai Mourinho. Pemain berusia 24 tahun tersebut dapat beroperasi sebagai bek tengah maupun bek kiri dengan kualitas yang sama baiknya. Performa impresif bersama Arsenal juga membuat nilai pasarnya melonjak tajam sejak meninggalkan Italia. Setelah direkrut Arsenal dengan nilai transfer sekitar 42 juta pound sterling, Calafiori berkembang menjadi bagian penting dalam sistem permainan Mikel Arteta. Fabio Romano juga mengungkapkan bahwa Real Madrid sudah mulai menjejaki kemungkinan transfer tersebut. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan di sisi lain juga dikabarkan Jose Mourinho juga telah menargetkan bahwasanya Konate dan Dumfries juga menjadi salah satu bidikan Jose Mourinho jika dia nanti kembali memegang predikat sebagai pelatih di Real Madrid. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Nantinya kami akan hadirkan info-info yang lain yang pastinya mudah-mudahan saja bisa menemani suasana malam kamu lebih bersemangat lagi. Kini lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali untuk menemani suasana malam kita. Tetap bersama kami di Programa 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Tahukah kamu kalau air laut itu bisa menyembuhkan luka? Karena kandungan garam di dalam air laut memiliki sifat antiseptik alami yang bisa membantu membunuh bakteri. Jadi, gak heran kalau kebanyakan orang zaman dulu sengaja merendam lukanya di laut untuk mempercepat penyembuhan. Gak hanya itu, udara di laut juga mengandung ion negatif yang bisa memperbaiki suasana hati dan kualitas tidur. Makanya, setelah kita main ke pantai, badan biasanya terasa lebih rileks dan pikiran jadi lebih tenang. Namun, laut yang bersih tidak datang begitu saja. Laut bisa menyembuhkan kalau kita juga bisa menjaganya. Sampah plastik, limbah, dan polusi bisa merusak ekosistem laut dan juga merampas manfaat alami yang bisa kita nikmati.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, coba kami kembali hadirkan info-info aktual ya, untuk menemani suasana malam kita semua. Info kali ini masih dari dunia bola, kita beralih ke Spanyol. Timnas Spanyol membuat kejutan menjelang Piala Dunia 2026 setelah sebelumnya menetapkan dua daftar 26 pemain untuk turnamen tersebut. La Jora kini memanggil striker muda Real Madrid, Gonzalo Gracia. Keputusan itu menarik perhatian ya teman Pro 2, karena nama Gonzalo tidak masuk dalam skuad resmi yang diumumkan untuk Piala Dunia. Namun penyerang berusia 22 tahun tersebut kini mendapat kesempatan bergabung dengan tim senior Spanyol dalam agenda persiapan terakhir. Pemanggilan Gonzalo juga memiliki makna khusus bagi Real Madrid. Saat daftar pemain Spanyol untuk Piala Dunia diumumkan, tidak ada satupun pemain Los Blancos yang masuk dalam skuad utama, membuat situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kini Gonzalo berpeluang menjadi representasi Real Madrid di lingkungan timnas senior. Kesempatan itu datang saat Spanyol bersiap memulai laga uji coba melawan Irak sebelumnya bertolak ke Amerika Utara.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu tahu nggak? Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

92,6 MHz Program 2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, coba kami temani kembali info-info aktual ke ruang dengar Anda sembari menemani suasana malam kamu ya. Info kali ini coba kami hadirkan teman Pro 2 dari luar negeri ya. Info terkini mengenai perang antara Israel, Iran dan Amerika Serikat ya. Info terkini dikabarkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diduga terus menjadi penghambat upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran yang saat ini masih berlangsung melalui jalur diplomatik. Menurut laporan media, peningkatan operasi militer Israel di Lebanon dinilai sejumlah analisis sebagai upaya menjaga eskalasi konflik tetap tinggi di kawasan. Dilansir The Telegram pada hari Kamis 4 Juni 2026, Netanyahu, teman Pro 2, disebut menjadi berupaya meyakinkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tidak mengakhiri konflik dengan Iran. Dan pasalnya, kesepakatan damai berpotensi memberikan ruang bagi Iran untuk memulihkan kekuatan dan kembali menjadi ancaman strategis bagi Israel. Sementara itu, Iran sebelumnya menghentikan sementara pembahasan perdamaian setelah serangan Israel ke Lebanon pada 1 Juni 2026 lalu. Tak lama kemudian, Trump dikabarkan melakukan komunikasi langsung dengan Netanyahu dan berhasil menghentikan rencana serangan lanjutan Israel ke Lebanon. Perkembangan ini menambah ketegangan konflik di politik di tengah negosiasi yang masih berlangsung antara Washington dan Teheran. Teman Pro 2, demikian info kali ini yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan kita berharap jalur perdamaian ini antara Amerika, Iran, dan juga Israel bisa terus diupayakan ya. Dan supaya tidak ada yang berdampak akibat perang yang mereka jalani saat ini, ya pastinya berdampak pada geopolitik dunia ya. Teman Pro 2, kita akan nunggu perkembangan kembali mengenai info perdamaian antara Washington di hari-hari ke depan nanti. Dan untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitasnya, lagu-lagu hiburan masih kami temani kembali ke ruang dengar kamu.

0: Fanny.
1: Kalian pasti pernah kan ninggalin botol plastik berisi air di dalam mobil yang terpancar sinar matahari. Dan abis itu langsung diminum. Hati-hati, air itu bisa tercemar mikroplastik. Karena panas matahari yang menyengat bisa bikin partikel plastik larut ke dalam air. Secara nggak langsung, kita minum partikel yang bisa nyangkut di organ tubuh. Jadi, mulai sekarang, jangan tinggalkan botol plastik di tempat panas. Agar lebih aman, bawa botol isi ulang dari rumah. Karena yang tampak jernih, belum tentu bersih.

Teman Pro2 di manapun Anda berada, pukul 23.09 waktu Indonesia Barat. Untuk menemani suasana istirahat Anda di program Jazz Musik, lagu-lagu hiburan, coba kami temani kembali ya untuk menemani suasana malam Anda. Langkah baiknya sebelum istirahat, Anda bisa luangkan waktu sejenak ya untuk memastikan kondisi pintu dan jendela sudah dalam keadaan terkunci. Dan juga bisa meluangkan waktu untuk memastikan semua kendaraan sudah masuk dalam garasi. Jika semua kondisi sudah aman, baru Anda bisa menikmati suasana istirahatnya dengan nyenyak. Lagu-lagu hiburan kami hantarkan kembali ke ruang dengar Anda, tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami Pro 2 FM RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 MHz. Kami akan menghadirkan siaran untuk sepanjang hari ini dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dimanapun kamu berada, yang terus stay tune di 92,6 MHz, di mana sesaat lagi kita akan mengikuti halakah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahmat pada Aceh. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita yang pastinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman yang dipuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sambil berniat itikaf, mari sama-sama sejenak kita ikuti khalaqah subuh yang insyaallah akan disampaikan oleh Tengku Haji Mursalin Basyah LCMA. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudah, mari sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arshadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Hikmah yang akan kita bacakan hari ini adalah qala al-musannifu rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fit tarayni Allahumma amin. Kaifa tukhraqu lakal awa'idu wa anta lam takhriq min nafsikal awa'ida. Kaifa tukhraqu lakal awa'idu, bagaimana bisa terjadi bagimu perkara-perkara di luar kebiasaan? Bagaimana bisa terjadi bagimu perkara-perkara luar biasa? Wa anta lam takhriq min nafsikal awa'ida, sedangkan engkau tidak melakukan dari darimu perkara-perkara luar biasa. Kita ulangi, bagaimana bisa terjadi hal-hal di luar kebiasaan padamu? Bagaimana bisa terjadi hal-hal luar biasa pada dirimu, sedangkan engkau tidak melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang di luar kebiasaan? Jadi hikmah ini berbicara tentang kharqul 'adah. Yang kedua, bagaimana kharqul 'adah itu terjadi pada seorang hamba. Yang pertama, apa itu kharqul 'adah? Arti kharqul 'adah di sini kita bagi kepada dua bagian. Bagian pertama, bagaimana bisa terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan padamu. Maksud hal-hal di luar kebiasaan padamu itu adalah hal-hal yang melawan hukum alam, hal-hal yang melawan atau di luar hukum sebab musabab yang telah Allah tetapkan dalam penciptaan alam. Kita sebut juga dengan sunnatullah boleh, hukum alam boleh. Intinya sebuah sistem sebab musabab yang berlaku di alam ini, yang itu merupakan ketetapan Allah. Nah, kharqul 'adah ini adalah peristiwa-peristiwa yang melawan hukum alam, peristiwa-peristiwa yang di luar hukum adat, yang secara logika sebab musabab itu tidak mungkin terjadi, tetapi terjadi. Itulah disebut dengan kharqul 'adah, peristiwa-peristiwa di luar hukum adat, di luar hukum kebiasaan, atau di luar hukum alam tadi. Ini namanya kharqul 'adah, disebut dengan istilah kharqul 'adah. Jadi kalau kita artikan secara bahasa, memang kharqul adah ini dari dasar kata kharaqa yakhruqu, kharqun menerobos atau menabrak al-adah, hukum kebiasaan, sistem kebiasaan, hukum alam. Jadi kharqul adah sebuah peristiwa atau kejadian yang menerobos hukum alam, di luar hukum alam. Kalau kharqul adah ini terjadi pada para nabi dan rasul, ini disebut dengan mukjizat. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah terjadi pada beliau itu syaqqul qamar, pembelahan bulan. Membelah bulan salah satu mukjizat Rasulullah. Ini secara hukum alam tidak mungkin terjadi. Mustahil ya, secara hukum adat tidak mungkin. Tapi karena dia rasul, karena dia nabi, Allah berikan kelebihan itu pada dia. Ini disebut mukjizat. Kemudian juga seperti Nabi Musa, Allah berikan kemampuan membelah laut. Nah, ini kan sistem-sistem yang melawan hukum alam. Secara hukum alam, hukum sebab musabab ini tidak bisa anda masuk. Tapi karena dia rasul dan nabi, Allah berlakukan pada dia itu sebuah peristiwa yang menerobos sistem alam. Namanya mukjizat. Nabi Isa alaihi salam bisa menghidupkan orang mati. Nah, ini kan melawan hukum alam. Tapi bisa terjadi pada Nabi Isa kharqul adah ini karena keistimewaan yang Allah berikan pada dia. Jadi kalau kharqul adah ini terjadi pada para rasul, para nabi, disebut dengan mukjizat. Kalau dia terjadi pada para wali, wali Allah tertentu, kekasih-kekasih Allah tertentu yang kita sebut dengan wali atau awliya, ini disebut dengan karamah. Karamah. Namanya ada yang rajin dan keramat. Dari dasar kata karamah, kemuliaan. Misalnya seperti Imam Ar-Rafi'i, kalau beliau menulis kitab itu di malam hari, tiba-tiba cahayanya mati, api yang memberikan cahaya untuk beliau menulis kitab itu mati, gelap. Itu pena yang dia pakai itu menjadi pengganti cahaya itu. Jadi penanya itu bercahaya. Ini namanya karamah yang diberikan kepada ya sebagian walinya. Kalau Imam Nawawi, disebutkan juga di antara kharqul adah, karamah yang terjadi pada dia itu, kalau menulis kitab, sedang menulis kitab, tiba-tiba lampu mati atau pencahayaan yang biasa dia hidupkan api di ruangnya itu mati, maka yang bercahaya itu adalah tangannya, jari-jari tangannya. Jadi dia tetap menulis dalam gelap gulita karena memang jarinya itu bercahaya. Itu karamah. Atau bisa berjalan di atas air yang diberikan oleh Allah kepada sebagian walinya yang lain. Atau tayyuz zaman wal makan, Allah berikan suatu kondisi waktu dan tempat itu menjadi dekat. Namanya tayyuz zaman wal makan, dan ini sudah pernah kita bahas. Jadi ada karamah-karamah yang Allah berikan kepada walinya itu, tempat itu menjadi dekat. Jadi kalau biasanya kita ke Mekah itu butuh waktu 7 jam, dia dalam waktu detik, dalam waktu menit bisa berada di sana dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah. Itu namanya tayyu al-makan, tempat dipersempit oleh Allah bagi dia, diperkecil. Atau tayyu zaman, waktu dipersempit, diperkecil oleh Allah bagi dia. Ini kan semua hukum melawan adat, melawan hukum alam, namanya kharqul adah. Hal-hal terjadi seperti ini pada para wali disebut dengan karamah. Kemudian kalau kharqul adah ini terjadi pada orang-orang baik, mungkin dia belum wali tapi dia orang baik, orang saleh, ini disebut dengan ma'unah. Dan ini biasa kita rasakan, mungkin di antara kita dalam hidupnya itu sesekali merasakan itu. Ada hal-hal yang dia merasakan, ini kok aneh. seharusnya tidak seperti ini, tapi seperti ini. Terjadi hal-hal luar biasa yang di luar kendali dia. Nah, ini namanya ma'unah. Jadi orang-orang biasa, dia baik, mungkin orang saleh, itu bisa saja terjadi itu. Nah, bentuknya banyak dan sudah pernah kita jelaskan. Nah, kharqul 'adah ini, hukum di luar hukum alam ini, peristiwa di luar hukum alam ini juga terjadi pada orang jahat. Ahli maksiat seperti dukun juga bisa terjadi pada mereka, disebut dengan sya'udzah. Tetapi terjadi pada mereka itu sebagai bentuk istidraj, sebagai bentuk istidraj. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang ahli sihir atau dukun-dukun yang menyembah jin dan lain sebagainya, orang-orang jahat, itu terjadi juga hal-hal yang luar biasa di luar hukum alam pada mereka. Itu jangan langsung kita anggap itu sudah baik. Itu istidraj. Apa makna istidraj? Semakin nampak hal-hal seperti itu pada mereka, semakin dekat mereka dengan iblis, semakin dekat mereka dengan jin, semakin jauh mereka dengan Allah. Jadi semakin terjadi hal itu pada mereka, semakin membuat mereka itu dalam bahaya. Semakin dia percaya kepada iblis, semakin yakin kepada iblis, semakin karena terjadi hal-hal seperti itu. Itu istidraj namanya. Jadi inilah kondisi-kondisi yang disebut dengan kharqul 'adah. Nah, ada orang-orang yang menginginkan kharqul 'adah ini. Ada orang-orang yang taat kepada Allah, saleh kepada Allah, berusaha untuk melakukan segala bentuk amal soleh, ketaatan tertentu yang tujuannya untuk mendapatkan kharqul 'adah ini atau mendapatkan keramat. Nah, ini bagaimana orang seperti ini? Inilah yang disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini, kaifa tukhraqu lakal 'awa'id wa anta lam takhriq min nafsikal 'awa'id. Bagaimana bisa terjadi perkara-perkara luar biasa yang kita gambarkan tadi, keramat katakanlah, kalau mujizat tidak mungkin, kita bukan rasul, bukan nabi. Bagaimana bisa kharqul 'adah itu, sesuatu yang di luar hukum alam tadi, keramat lah katakan, akan terjadi pada dirimu sedangkan engkau tidak melakukan hal-hal yang luar biasa dari dirimu? Apa makna hal-hal yang luar biasa dari dirimu? Yaitu melawan kebiasaan dirimu. Apa makna kebiasaan dirimu? Kebiasaan manusia. Kebiasaan manusia itu, sifat alamiah manusia itu apa? Nafsu, syahwat, ego, kepentingan pribadi, ingin dihormati, ingin dibesarkan, ingin orang lain tunduk kalau bisa menyembah dia, ingin dia di atas, orang lain di bawah, ingin kemanapun dia pergi dibesar-besarkan, dimuliakan. Kalau tidak dibesarkan, dia merasa tidak suka, kesal. Ini sifat-sifat alamiah manusia. Jadi bagaimana mungkin perkara-perkara luar biasa terjadi, perkara-perkara karamah tadi, kalau engkau tidak melawan atau tidak melakukan dalam dirimu itu hal-hal yang melawan dirimu? Jadi kalau kita masih dalam memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan syahwat, masih egonya tinggi, masih suka dibesarkan, suka popularitas, suka diagungkan, dan tidak senang kalau tidak dibesarkan, dimuliakan, bukankah itu sangat memalukan kalau kemudian berharap terjadi karamah. Jadi itu maksud daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya ini. Jadi kalau kira-kira kita belum mampu melakukan hal luar biasa, yaitu dengan melawan diri kita, maka jangan jauh-jauh berharap untuk mendapatkan karamah itu. Kalau kita dengan diri kita sendiri belum selesai, maka bagaimana kita berharap untuk karamah itu? Jauh sekali. Itu belum lagi kadang-kadang karamah juga dipahami oleh sebagian, bukan sebagian, banyak orang, itu sangat sempit sekali. Karena karamah ini dia ada yang bentuknya maknawi, ada yang bentuknya zahiri. Apa karamah bentuknya maknawi? Dia tidak nampak. Dia nampak di depan orang. Tapi dia terjadi pada seorang hamba dengan hatinya yang bersih, jiwanya yang bersih, yang tenang. Maka Allah berikan karamah dalam bentuk maknawi. Apa karamah dalam bentuk maknawi? Semakin hari semakin bertambah kuat imannya kepada Allah. Semakin waktu semakin bertambah dalam makrifahnya kepada Allah. Kita lihat, kita yang melihat dari luar dia tidak nampak, tapi semakin waktu makrifahnya kepada Allah semakin dalam, semakin dia mengenal Allah, semakin dia mendalami sifat-sifat Allah, semakin dia mendalami asma Allah, semakin dia memahami hakikat bagaimana Allah mengatur kehidupan makhluk alam ini. Nah, itu karamah luar biasa. Nah, itulah karamah yang penting, yang lebih penting sebenarnya daripada karamah yang zahiri nanti. Semakin terang baginya hakikat kehidupan, bagaimana Allah mengaturnya. Ya, itu namanya karamah maknawi. Imannya semakin kuat, makrifahnya semakin dalam, pengenalannya dengan Allah semakin jauh, semakin dekat, istiqamahnya semakin tinggi. Kadis sebut oleh sebagian ulama, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, itu lebih baik daripada 1000 karamah. Maksudnya karamah yang zahiriyah, karamah yang nampak dilihat sama orang. Istiqamah lebih baik 1000 kali daripada karamah itu. Karena kalau istiqamah, insya Allah kalau sudah disebut istiqamah, ya pasti husnul khatimah. Tapi kalau karamah, belum tentu husnul khatimah. Seperti Syekh Bala'am. Syekh Bala'am sudah bisa terbang di angin, sudah bisa berjalan di atas air, tapi ujung-ujungnya mati dalam keadaan kekafiran. Tapi kalau istiqamah, namanya istiqamah berarti sampai akhir hayat dia dalam ketaatan kepada Allah. Itu karamah maknawi. Tapi anehnya, karamah ini justru sedikit peminatnya. Kurang peminat, tak hanadu, hanadu buat orang. Yang banyak peminat yang mana? Karamah yang nampak, bisa berjalan di atas air, nampak sama orang. Oh, hayu gaji-gaji ada. Makanya banyak yang kejar itu. Bisa terbang di atas angin, bisa kalau dia tunjuk sesuatu, langsung sesuatu itu meleleh misalnya. Itu namanya karamah zahiriyah, karamah yang nampak. Banyak orang mencari karamah yang nampak ini. Dia beribadah luar biasa siang malam, ya, luar biasa ibadahnya, target untuk memperoleh keramatnya. Bahkan sampai ada, nggak tahu ini entah masih ada sekarang, dulu sempat tersebar hal-hal seperti itu sampai dipakai untuk menilai ulama. Ulama ini bagaimana? Oh, ulama ini kurang karena enggak ada keramatnya. Kan ada keramat apa? Karena dia, menurut dia, orang berilmu yang betul-betul itu yang nampak keramat sama dia. Yang je de keramat je haye. Jadi dia memahami keramat itu yang nampak. Sehingga pemahaman seperti itu akan melahirkan generasi berikutnya yang mencari karamat yang nampak. Sedangkan para ulama, ahli karamah, para wali dari zaman dulu, dari zaman ke zaman, dari dulu, itu justru mereka takut karamah itu. Mereka lari daripada karamah itu karena mereka takut kalau nampak karamah itu, justru mereka khawatir itu istidraj. Kan tadi kita sebutkan salah satu bentuk kharqul ada itu istidraj. Jadi kalau mereka terjadi karamah pada diri mereka, terasa, mereka langsung takut kepada Allah. Mereka langsung takut, maksudnya apakah ini betul-betul karamah atau ini istidraj. Maka mereka menyembunyikannya, lari dari karamah itu. Disebutkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab Syarah Hikamnya itu, dinukilkan daripada Syekh Ahmad Ar-Rifai, imam ahli tasawuf. Beliau pernah mengatakan dalam satu kitabnya, para wali yang betul-betul wali, bukan wali-wali dro, mereka itu kalau terjadi karamah mereka susah, seperti susahnya si perempuan ketika datang haid. Urina menyetruhi hanapah, nyoh hanapah, jih hanapah, anak tenang, tak nyaman. Demikian juga para wali, kalau terjadi karamah mereka justru tidak tenang, susah. Maka jauh sekali dengan kondisi hari ini. Nyoronyo malah pegah-pegah baure. Dicari, sengaja dicari, kemudian begitu nampak sedikit langsung merasa, langsung promosi. Bahkan salah-salah langsung buka praktek obat. Jadi tidak bisa, tidak serendah itu kharqul adah itu, karamah itu tidak. Nah, makanya di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, kaifa tukhraqul lakal awaid wa anta lam takhrid min nafsikal awaid. Bagaimana bisa kharqul adah itu, hal-hal yang luar biasa Allah berikan kepadamu, sedangkan dirimu saja belum selesai dengan dirimu. Jadi kalau karamah itu justru kita cari, itu sudah salah satu tanda kita masih ada kepentingan pribadi, masih tujuan ke draw, prior draw. Maka sampai kapanpun kita enggak akan benar-benar mendapatkan itu. Jadi bagaimana juga, taatlah kepada Allah karena Allah. Kalaupun diberikan karamah oleh Allah, berharaplah karamah maknawiyah yang tadi. Karamah yang membuat kita terus bertambah iman kepada Allah, bertambah istiqamah kepada Allah, bertambah ma'rifah kepada Allah. Sehingga dapatlah hakikat daripada karamah-karamah yang zahir tadi. Nah, dan kalaupun kemudian karamah zahir itu diberikan oleh Allah, maka jaga dengan beda. Biasanya karamah itu dihindari, seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang karamahnya tidak main-main, langsung rekomendasi Rasulullah punya karamah ini bukan Hanathoreko, keramat drod. Kalau karamah Uwais Al-Qarni itu langsung direkom oleh Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Umar dan Ali, kalian kalau jumpa Uwais Al-Qarni, mintalah didoakan. Itu orang wali Allah itu. Tandanya dia itu pernah apa namanya, kena penyakit apa itu namanya, belang-belang di badan. Tapi kemudian Allah sembuhkan, Allah sisakan di telapak tangannya sedikit sebagai tanda, yaitu Uwais Al-Qarni. Maka bertahun-tahun Umar sama Ali itu menunggu setiap musim haji itu jamaah dari Yaman, karena Uwais Al-Qarni di Yaman. Jadi setiap ada jamaah haji setiap tahun dari berangkat dari Yaman, ditunggu sama Umar sama Ali, diperiksa mana Uwais Al-Qarni. Setiap tahun, bertahun-tahun itu ditunggu, karena pesan Rasulullah, disuruh apa namanya ketemu, minta didoakan, pasti makbul doanya. Ditunggu bertahun-tahun, akhirnya pada suatu tahun dapat, dan tidak ada orang Yaman yang kenal dia. Orang tidak kenal, orang menganggap dia itu orang biasa. Dan memang dia orang biasa, orang yang menjauh diri, bukan orang yang suka muncul. Akhirnya setelah dicari-cari dapat. Kata seorang pemilik onta, pemilik hewan onta dari Yaman yang tergabung dalam jamaah haji waktu itu, Uwais Al-Qarni yang itu, ya dia ada di belakang sana sedang membersihkan onta kami, tukang bersih onta, tukang, kalau sekarang tukang dosmir kendaraan itu. Orang tidak tahu dia itu wali Allah. Cuman karena Umar dan Ali dikatakan apa namanya dipesan oleh Rasulullah, maka dia cari. Akhirnya begitu dia dapat, langsung dia tanya, dia ambil tangannya, dilihat betul-betul ada sisa belang di sini seperti kata Rasulullah, baru oh ini Uwais Al-Qarni. Nah, kemudian kata Umar sama Ali, Rasulullah berpesan kalau jumpa kamu, kami disuruh minta doakan. Menghindar. Uwais tak mau dia. Tak, kenapa saya mendoakan kalian? Memang kan, memang saya siapa? Tak perlu doakan, mendoa geram dia. Minta yuk ke meda. Apa doa perlu aku baca? Pula haju baga. Uwais Al-Qarni menghindar dia. Tapi dipaksa, karena Umar itu orangnya keras, dipaksa. Tak, kamu harus doakan saya. Tanya sama Uwais Al-Qarni, baik kalau begitu doa apa? Nah, kemudian Umar dan Ali mengatakan, kami minta didoakan agar dosa-dosa kami diampunkan sama Allah. Nah, cipah aja. Wali merempak dengan wali. Yang tak doa. Yang merempak dengan tanya, aku tak panjang doa. Gedan. Budak lagi. Minta diampunkan doa. Setelah Uwais Al-Qarni kedapatan sama Umar dan Ali, setelah kejadian itu dia langsung pergi jauh, menghilang, tidak ada satupun yang menemukannya kembali. Urung dunia, urung ramai yang minta nak merempak dia, gepuji uhrah. Begitu sebenarnya wali-wali Allah itu, yang betul-betul wali Allah, yang sudah selesai dengan dirinya, tidak ada lagi dirinya, sudah fana dengan Allah, itulah wali. Yang ada hanyalah Allah. Tidak ingin dihormati, tidak ingin dibesarkan, tidak ingin popularitas. Dia memang menjauhi itu, memang menghindari. Nah, yang seperti itu baru tuhraku lahul awaid, terjadi perkara-perkara kharqul adah atau di luar kebiasaan pada dirinya. Tapi kalau kita belum mampu apa namanya mengurus diri, masih kotor dengan nafsu syahwat, masih penuh dengan ego, keinginan-keinginan duniawi, jabatan, popularitas dan sebagainya, dimuliakan, maka lebih baik fokus saja, bersihkan dulu diri. Sampai kapan? Tidak ada sampai kapan. Hatta yaqtiyakal yakin, sampai mati. Terus bersihkan diri, terus bersihkan diri, terus bersihkan diri. Jangan pernah kemudian kepedean. Terlalu percaya diri, bandung bio yang agak-agak ganjil becuk, langsung isihlah hati, berkaji kewali dong. Lebih langsung bagah dah. Kadang cik kan dari Allah, kadang dari padru . Maka terus fokus pembersihan diri, fokus pembersihan diri, bersihkan hati, bersihkan jiwa, selamatkan diri daripada memperturutkan hawa nafsu, ego dilawan, dilenyapkan. Terus fokus seperti itu tanpa pernah menginginkan atau merasa diri sudah mendapatkan hal-hal yang kharqul adah tadi, karena sejatinya kita tidak pantas, karena sejatinya kita tidak layak untuk mendapatkan itu. Kalaupun Allah berikan itu, maka itu suatu kelebihan, tetapi tidak kemudian membuat kita merasa lebih. Jadi kira-kira demikian mafhum daripada hikmah ini, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh.
2: Teman Produa dimanapun kamu berada, demikian halaqah subuh yang sudah kita ikuti. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikut kembali kita dengarkan lagu-lagu islami yang sudah kupilihkan. Tetap stay tune dan selamat mendengarkan.
3: Teman terbaik kamu, Produa FM.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

102,6 MHz ya. Itu dia lagu miliknya Misha featuring Yofi dengan Merindu Lagi. Satu informasi yang sudah kupilihkan di 92,6 MHz, semoga bisa bermanfaat, yang aku kutip dari rri.co.id. Ketika rupiah melemah, Indonesia itu jadi magnet wisatawan asing katanya ya. Nah, di mana teman Pro 2, situasi tersebut membuat berbagai destinasi wisata nasional semakin kompetitif dibandingkan sejumlah negara lainnya. Indonesia pun berpeluang menarik lebih banyak wisatawan asing di tengah ketidakpastian ekonomi global ya. Peluang tersebut datang pada saat sektor pariwisata yang terus menunjukkan pemulihan yang positif. Kunjungan wisatawan mancanegara meningkat dan aktivitas ekonomi daerah wisata juga semakin menggeliat ya. Nah, di mana bukan hanya hotel dan maskapai penerbangan yang berpotensi memperoleh manfaat dari kondisi tersebut. Restoran, transportasi lokal, pusat oleh-oleh, hingga pelaku UMKM juga berpeluang menikmati peningkatan perputaran ekonomi. Namun, pelemahan rupiah tidak sepenuhnya menghadirkan kabar baik bagi industri pariwisata. Sejumlah pelaku usaha juga masih menghadapi kenaikan biaya operasional akibat ketergantungan pada barang-barang impornya juga. Sekilas informasi teman Pro 2 yang sudah aku hadirkan, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Kembali untuk lagu-lagu hiburan kita dengarkan, semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi teman Produa semuanya yang terus stay tune di 92,6 MHz ya. Buat kamu yang masih bermalas-malasan ya, karena banyak hal positif yang bisa kamu lakukan di pagi hari ini. Cepat beranjak dari tempat tidur dan jangan lupa membacakan basmalah untuk mengawali aktivitas kamu semuanya. Baik, di pagi ini kembali akan aku temani kamu dengan lagu-lagu hiburan untuk menambah semangat dalam melakukan aktivitas. Tetap stay tune dan selamat mendengarkan semuanya.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Hey, what's up, man?
1: Kamu aja aku cerita. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.